0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Waktunya info traffic yang bakal disampaikan langsung dari MTMC Polri yang akan disampaikan langsung juga oleh Brigadir Satria. Langsung aja, ini dia laporannya. Silakan Brigadir.
2: Ya baik, terima kasih Angga dan selamat pagi teman Pro 2. Pada pagi hari ini saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik rawan kepadatan saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas di jalur arterinya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dan lalu lintas cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran nampak kondusif lancar pada pagi ini. Untuk di jalur flyovernya dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran cukup normal. Untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Slipi nampak cukup ramai, cenderung padat di sana, dan pemberlakuan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota hingga kawasan Semanggi masih diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Bagi Anda para pengguna jalur kontraflow dapat tetap berhati-hati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Slipi dalam keadaan ramai lancar, sementara untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang di ruas tol dalam kotanya pun juga dalam keadaan relatif lancar. Untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama yang akan berlangsung hingga pukul 9 pagi nanti mulai diberlakukan, di mana pada pagi ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi lalu lintas yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi.
1: Terima kasih Brigadir Satria untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Dari Jakarta ada Butter from BTS sama Bro 2. Siapa yang udah dapat tiketnya BTS atau masih lagi nyari-nyari harga reseller? Aduh, susah banget ya. Walaupun kemarin sempat ada apa ya, rumor kalau mau jadi hari ketiga gitu. Gak tahu tuh kejadiannya hari jadi apa gak sih, kayaknya enggak ya. Atau mungkin masih proses negosiasi, ya gak sih? Nah, Sabtu kemarin BTS juga sukses menggelar konser BTS World Tour Arirang in Busan. Konser yang dilangsungkan di Busan Asian Main Stadium itu jadi ramai banget karena yang nonton juga bukan hanya orang-orang di Korea ya, tapi juga banyak artis-artis juga Indonesia yang datang ke sana, kayak Audi Marisa, ada Ayu Ting Ting, ada banyak lagi lah, sama adiknya yang benar-benar emang ngidolain BTS gitu. Jadi bila-bila datang ke sana mungkin nggak dapat tiket di sini, akhirnya berangkat ke Korea gitu. Jadi seru banget ya ketika mereka melihat penampilan langsung. Kayaknya pada nonton lagi deh, gue yakin tuh. Harusnya yang udah nonton gak boleh nonton lagi ya gak sih? Biar yang gak dapet tiket, gak bisa dapet tiket ya gak? Tapi gak mungkin, namanya juga ngefans ya, dan punya duit gimana dong? Ya udah, kita tungguin aja. Semoga ada kabar baik kalau misalnya konsernya jadi 3 hari gitu di Jakarta.

FM Radio Jakarta, ada Adele with Send My Lover to Your Lover. Udah lo dengerin saat ini saat teman berdua ya. Nah, ada kabar baik buat lo pecinta film-filmnya DC, apalagi filmnya Batman, The Batman Part 2, yang setelah beberapa kali ditunda, kalau nggak salah 2 kali gitu ya, akhirnya Batman 2 alias The Batman Part 2 mulai syuting. Dan diperkirakan bakal tayang 1 Oktober 2027. Masih tahun depan sih. 1 tahun setengah lah ya. Ini mulai syuting dan masih ditangani oleh sutradara Matt Reeves. Dan dari first shotnya, The Batman ini kira-kira ada gambar dia lagi tidur. Yang lagi ada gambar orang lagi tiduran, kira-kira siapa ya? Apakah itu Joker?

Sosim FM Pro 2 Jakarta, Dewas from Tire Crash with Dynamite, teman Pro 2. Udah gak bawa kita sampai pukul 7 lebih 52 menit sekarang. Nah, kalau kemarin lu udah bisa merasakan liburan, hari libur gitu ya, tanggal merah, yaitu tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kenapa back soundnya ini? Nah, kayaknya itu adalah tanggal merah terakhir sampai nanti ada lagi di bulan Agustus di hari kemerdekaan kita. Juni udah gak ada, Juli gak ada tanggal merah gitu ya. Nanti ada lagi di tanggal 17 Agustus. Nah, Agustus kedua tuh ada hari kemerdekaan RI. Dan juga 25 Agustus itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ya. Abis itu Desember. Abis itu gak ada September pun gak ada, Oktober pun gak ada, November pun tak ada. Ada, jadi kemarin terakhir ya. Jadi setelah ini kita harus lebih bekerja ekstra, lebih fokus lagi. Gak usah mikirin libur, kemarin udah banyak.

Sosial FM Radio 2 Jakarta, Dewas from Lemon, Limitless Anthem ya, yang akan selalu datang ke MLC Music Live bareng sama Elan ya. Nah, kita udah di Momotoru teman berdua sekarang dari jam 8 sampai jam 9. Dan hari ini gue mau ngebahas satu info tentang PHK yang ada di Singapura tertinggi dalam 3 tahun. Waduh, apa ya penyebabnya? Mencapai 3.830 orang dari Januari sampai bulan Maret. Naik dari 3.690 pada kuartal sebelumnya. Nah, ada bilang kalau penyebab utama PHK adalah ada yang namanya para pemberi kerja semakin berhati-hati terhadap prospek ekonomi ke depan. Jadi dengan ketidakpastian ekonomi gitu ya, dan juga perang dan lain-lain gitu, banyak yang perusahaan yang khawatir terhadap tingginya biaya tenaga kerja. Sejumlah perusahaan besar juga mengumumkan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa bulan. Di antaranya ada Shopee, ada juga Sea Limited, serta Meta Platform. Tapi pasar tenaga kerja di Singapura secara keseluruhan masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dan tingkat pengangguran tetap berada di level 2%, teman-teman. Nah, berhubungan dengan itu, gue pengen nanya sama lu ya. Lu termasuk tuh orang yang sukanya cari kerja atau bikin usaha? Atau mungkin bukan hanya bikin usaha ya, atau memilih menjadi freelancer lah yang gak harus ngantor gitu. Di in this economic, lo akan memilih yang mana gitu, menjadi seorang pekerja atau ya udah mendingan gue jadi entrepreneur aja atau freelancer? Jawab di 0811 800 105 di Momotoru ya.

Selamat malam FM Radio Jakarta. Balik lagi bersama Angga yang masih nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan gue tadi bilang ya, kalau termasuk lu termasuk tuh yang saat ini cari kerja atau better bikin usaha gitu ya. Kita coba lagi nih. Ini ada Reka yang bilang kalau misalnya gue sih pilih kerja dulu ya. Jujur modal gue cuma laptop doang sama semangat. Kerja bikin gue dapat gaji tetap, belajar sistem bisnis orang, mau relasi dan ngerti cara perusahaan jalan. Banyak orang pengen langsung jadi CEO padahal belum pernah jadi staff. Buat gue kerja itu dibayar buat belajar. Nanti kalau udah ngerti market dan punya tabungan baru deh usaha katanya. Terus ada Naya yang bilang, kalau gue usaha sih, tapi bukan buka coffee shop atau clothing brand yang semua orang bikin. Gue pilih jasa digital, desain, editing, video, AI, automation, social media management, model kecil, market luas, bisa jual keluar kota, bahkan keluar negeri. Wah, gokil sih. Keren, ya. Ada juga Dimas yang bilang katanya, menurut gue sih paling realistis adalah kerja Senin Jumat, malam atau weekend bangun usaha kecil. Kalau usaha gagal masih ada gaji. Kalau usaha mulai jalan, tinggal pilih mau fokus kemana. Ini model banyak pilih anak muda zaman sekarang kayaknya, karena resiko ekonomi lebih lagi tinggi banget dan pemasukan tunggal terasa kurang aman. Gokil sih, jawabannya menyenangkan semua ya, kayak punya plan gitu, benar-benar bisa jadi insight buat lu juga. Dan kalau misalnya ada insight lain, lu bisa kirim jawaban lu di 811-800-105 di Bomotoru, boring-boring topik seru.

Selamat siang FM Bro 2 Jakarta, ada Langit 7 Bidadari, ada band yang baru jalan dengan teman Bro 2. Kita masih di Momotoro, kita masih ngomongin soal menurut lo in this economic dimana kadang challenging gitu ya untuk mencari pekerjaan. Challenging itu maksud gue mungkin jumlah rekrutmen pekerjaan banyak gitu ya, tapi sometimes tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dari mulai pekerjaannya atau gajinya atau jam kerjanya gitu. Nah, gue tadi sempat nanya sama teman Pro 2, lo termasuk tim yang mana nih? Di saat seperti sekarang lo bakalan hunting kerjaan atau lo better nyari kerja aja deh sendiri gitu, apa bikin usaha sendiri ya, atau juga jadi freelancer? Ini ada Salsa yang bilang, menurut gue usaha itu keren kalau lo punya sesuatu yang beda. Kalau cuma ikut tren, ujungnya perang harga. Dan kayak sekarang yang jual makanan, thrift, skincare, kopi, jumlahnya banyak banget. Gue baru usaha kalau punya skill atau produk yang bikin orang milih gue dibanding kompetitor. Katanya gitu ya. Ada Arga yang bilang, gue gak romantisasi jadi pengusaha atau karyawan, yang penting duit masuk dan berkembang. Kalau ada kerjaan yang gajinya 10 juta dan stabil, gue ambil deh. Tapi kalau usaha bisa kasih untung lebih besar dan sustainable, gue bakal pilih usaha katanya. Alright. Ya udah ya, nanti masih ada waktu sampai jam 9 kalau lo pengen kasih tau gue kira-kira gimana ya.

Selamat malam FM Radio Jakarta. Itu tadi ada Ajis Hedra ya. Dan sekarang tanggal 17 Juni berarti waktunya teman-teman Pro 2 all crew-nya lagi main-main ke SMA 41 Jakarta di acara main ke sekolah. Seru banget cuy, ada Armada, ada Gloria Jessica, ada Govinda, ada Selina, ada juga Danar, ada Alvin, ada Grace, ada Axello, ada Alicia. Wah, rame banget ya. Jadi buat lu yang mungkin saat ini lagi di dekat SMA 41, kalau saya dekat-dekat Kemayoran situ ya, Pademangan gitu enggak sih? Jadi have fun ya. Nanti bakalan di story-in deh kayak apa serunya di sana.

Bahan bakar Pertamax yang kemarin sempat naik juga ya. Mungkin nanti ada solusinya di bulan Juli nih, karena pemerintah lagi meluncurkan B50, BBM jenis baru campuran 50% biodiesel sawit. Jadi B50 ini secara nasional bakal di launching tanggal 1 Juli. Pak Bahlil bilang tingkat keberhasilan uji coba telah mencapai 80-90% dengan kualitas B50 yang diklaim lebih baik dari B40 dalam menjaga kestabilan operasi mesin diesel. Oh, ini buat diesel ya. Dari sisi ekonomi, implementasinya B50 diproyeksikan menghemat devisa hingga 157,28 triliun dan meningkat nilai tambah CPO sebesar 24,68 triliun hingga Desember 2026. Nah, dampak sosial pun tidak kecil ya. Program ini proyeksikan menyerap 22,2 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026. Kita lihat ya, bakalan works apa enggak.

Soul Smile FM Pro 2 Jakarta masih bareng sama Angga yang nemenin lo sampai nanti jam 10 aja karena event udah datang. Nah, tadi gue udah sempat kasih tahu soal cincin donat yang di duku atas ya. Selain itu juga bakalan ada nih yang bakalan disulap menjadi stasiun KA Nasional dan integrasi dengan KRL yaitu stasiun Gambir. Kalau tahu mungkin sekarang lebih banyak buat kereta ke nasional gitu ya, ke Jawa dan lain-lain gitu ya. Nah, rencananya bakal direnovasi besar-besaran dan memperbarui fasilitas stasiun dan akan menjadi KRL lagi gitu kayak dulu, jadi bisa berhenti. Dan nanti juga akan dalam 2 tahun punya Gambir yang lebih bagus katanya. Wah, can't wait sih. Gue terakhir kemarin pas pulang dari Madiun gitu ya, sempat ngelihat Gambir ya masih kayak gitu masih biasa aja. Kalau bakal di renovasi bakal seperti apa ya, kita tunggu aja bareng-bareng.

Selamat FM Radio Jakarta, sudah hampir jam 10, itu tandanya gue harus pamit ya. Bakal dilanjut sama Ivon yang bakal nemenin lu tentunya di Santai Siang. Ada Pro 2 Hitlist, 2 jam pertama bakal bisa diisi buat request. Jadi langsung aja siap-siap request di 08 11 800 105.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama dari panggung Piala Dunia 2026, mega bintang sepak bola Lionel Messi resmi mencatatkan sejarah abadi sebagai manusia pertama yang bermain di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor fantastis ini resmi pecah saat kapten tim nasional Argentina tersebut menginjakan kakinya di lapangan untuk melakoni laga perdana fase grup musim ini. Sejak debutnya di tahun 2006, Messi secara konsisten terus memimpin skuad Albi Celeste di panggung tertinggi dunia. Pencapaian luar biasa ini sekaligus melampaui rekor para legenda sepak bola terdahulu dan menegaskan posisi Messi sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari seputaran gelaran Piala Dunia, situasi darurat dilaporkan melanda kamp pelatihan tim nasional Jerman setelah markas mereka kedapatan kemasukan ular berbisa. Guna memastikan keselamatan seluruh elemen tim, manajemen skuad Diamondbacks langsung melarang keras para pemain untuk berjalan-jalan atau beraktivitas di luar area bangunan utama pusat pelatihan. Pihak otoritas setempat bersama tim ahli pawang hewan telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran total di setiap sudut fasilitas. Aturan pembatasan pergerakan ini akan terus diberlakukan secara ketat hingga seluruh area markas dinyatakan steril dan aman 100%.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari pencapaian spektakuler di industri musik global. Penyanyi dan penulis lagu internasional Taylor Swift resmi dinobatkan sebagai wanita termuda yang berhasil masuk ke dalam jajaran kehormatan Songwriter Hall of the Fame. Penghargaan prestisius ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa Taylor Swift dalam melahirkan ratusan karya hitsnya yang berdampak besar pada budaya pop global selama 2 dekade terakhir. Komite penghargaan menegaskan bahwa kepiawaian Taylor Swift dalam merangkai lirik naratif yang emosional menjadikannya salah satu penulis lagu paling berpengaruh di abad modern tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam 10, udah di 17 Juni aja nih tahun 2026 ya. Ditemenin yuk, lanjut barengan sama Ivon. Setelah libur, hari Rabu pula. Bangunnya agak males gak sih? Yuk, biar gak males-males beraktivitas, ditemenin barengan sama aku sampai jam 3 nanti, 5 jam ke depan. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuh berdua masih terbiasa gak sih kalau lo jalan-jalan di sekitar Jakarta gitu ya, beraktivitas seperti biasa, masih suka menggunakan masker atau kayak enggak tuh udah biasa aja gitu ya? Kayaknya harus menggunakan masker deh, apalagi kalau dilihat dari IQ Air dari tadi pagi gitu ya, kualitas udara Jakarta pagi ini jadi yang terburuk kedua di dunia. Aduh. Jadi kalau misalkan emang lo udah jaga makanan gitu ya, nggak makan makanan gorengan, terus juga tidak meminum es gitu, tapi kok radang tenggorokan terus ya? Bisa jadi memang kualitas udaranya lagi jelek teman Prodo, dan lo tidak menggunakan masker. Jadi masker itu bisa jadi melindungi tubuh lo juga gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang lo baru banget beraktivitas, ya udah coba dipakai maskernya ya. Lanjut sambil ditemani barengan sama Yvonne, mau langsung aja say hello sama teman Prodo yang udah ikutan request di WhatsApp kita. Ada Robi di BSD yang pengen dengerin lagunya Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Siap. Ada di playlist nih, udah siap singlongnya belum? Nanti gue bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada Ian di Jati Bening yang pengen dengerin lagunya Nuna, yang shoot aja kalau rollerblade-nya belum ada. Oke, sudah siap ada di playlist. Sama Safia di Bekasi, waduh ini gak pernah absen kayaknya tiap harinya ya. Pengen dengerin lagunya GAC, Berlari Tanpa Kaki. Aduh, lari-lari di pikiran aja ya. Kita lanjut singlongnya sama Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Buat kamu yang baru banget dengerin Prodo FM Jakarta, pengen kita request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi.
1: Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

105 FM Radio Ai Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Jam segini kalau sekitar Jakarta Pusat lumayan agak terik sih. Jadi kalau misalkan lo mengharap hari ini hujan, bisa jadi. Karena kadang gitu ya, cuaca sekarang tuh gak bisa ditebak sama Bro 2. Tadinya panas, terus tiba-tiba hujan gitu kan. Jadi gak melulu mendung, terus hujan. Masih bakalan Yvonne puterin nih. Jadi buat kamu yang mungkin pengen pipinya dihujani dengan air mata, waduh, terus disupport sama lagu. Support galau gak tuh? Boleh kasih ke aku yuk. Lagi relate banget sama lagunya siapa, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Ada Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Clean Bandit yang Symphony featuring sama Zara Larsson. Sudah siap ada di playlist ya teman Bro 2. Terus ada juga dari Eka di BSD yang mau dengerin lagunya Take That Apa Aja. Aduh, sayangnya lagu Take That ini gak masuk di Produ FM Jakarta. Coba kasih tahu, pengen diganti sama lagunya siapa? Nanti langsung WhatsApp lagi ya. Ada Nadia di Pondok Gede mau request lagunya Aku Tadi Anggap dari Pinkan Mambo. Lagunya gak ada. Boleh kasih tahu ya, pengen diganti sama lagunya siapa, judulnya apa. Kalau ada nanti langsung Yvonne masukin ke playlist.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Sedih banget deh kalau dengerin lagu ini. Aduh, buat kamu yang mungkin ikutan sedih juga, peluk dari jauh ya teman berdua. Semoga dikuatkan kalau memang kamu baru banget ditinggalkan sama orang yang kamu sayang banget ya. Yuk ditemani barengan sama Yvonne, diputerin lagu-lagunya biar makin happy di hari Rabunya ya teman berdua. Ini tadi lagu yang di request dari Hanif di Bekasi Selatan yang lagi kangen banget sama ibu. Waduh, udah diputerin lagunya ya Nif, semoga menghibur. Terus ada Hani dari Bekasi yang mau request lagunya Kenangan Manis by Pamungkas. Lagu ini tuh selalu ngingetin aku sama seseorang yang udah aku kagumi 4 tahun terakhir. Cie. Karena pertama kali aku lihat dia ngeband di SMA, dia bawain lagu itu. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin, ditungguin. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Elina di Lubang Buaya. Kamu ngapain di Lubang Buaya? Itu nama tempat ya teman berdua ya. Mau lagunya Cantik dari Arsy Widianto featuring barengan sama Tiara Andini, sudah siap juga ada di playlist, nanti Yvonne bakalan puterin. Sekarang singlong dulu sama Pamungkas, Kenangan Manis. Yang masih pengen ikut request boleh nanti lanjut di putaran kedua di jam 11, WhatsApp aja di nomor 0811 800 105.

Hitlist. Radio Hitlist udah masuk di putaran kedua. Masih ditemenin dong barengan sama Ivone Charmedian sampai jam 3 nanti. Jam 11 siang kita mulai yuk. Dari lagu 420 Mangu, lagu yang di request dari Sony, spesial buat adeknya Iboy yang lagi ulang tahun, biar seneng dengerin ini. Kita mulai jadi pembuka di putaran kedua ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, makin berkah rezekinya, dan yang baik-baik menghampiri hidup kamu. Amin.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Aditya Sofian baru banget, Ivan Putri buat kamu. Waduh, ada yang mau liburan ke Jogja? Biasanya kalau di high season kayak gini tuh Jogja, Bali itu penuh ya teman Pro 2, Bandung apalagi. Kamu memilih kota atau negara mana untuk dijadikan liburan? Jujur, kalau boleh milih pengennya kemana? Dikasih gratis deh, boleh. Pengen kemana teman Pro 2? Coba, kita lagi menghayal ya. Kasih tahu dong, liburannya mau kemana? Karena sudah masuk ke musim liburan sekolah. Apalagi liburan sekolah di bulan Juni ini kan kenaikan kelas, jadi liburnya lumayan agak panjang tuh. Mau kemana-mana bebas sebelum akhirnya lo menginjak kelas yang baru. Atau lagi deg-degan gitu ya, kira-kira wali kelasnya nanti siapa ya? Terus sekelas lagi gak ya sama si doi yang menjadi penyemangat di sekolah? Ya udah, ditungguin yuk yang mau kita request. Kasih tahu juga mau liburan kemana boleh. Planningnya kasih tahu WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Ada Anwar di Tangerang yang mau request lagunya Anything You Want dari Reality Club. Sayangnya lagunya gak ada nih judulnya itu. Adanya yang Is It The Answer. Kalau iya mau diputerin yang itu, nanti gue bakalan puterin. Coba chat lagi ya. Terus ada juga Dian IG's di mana nih? Kok lagi dengerin radio TV nih, lagunya enak-enak. Wah, thank you dong. Udah dengerin juga. Mau request lagunya Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada enggak ya lagunya? Nanti gue cariin deh kalau ada. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0856-2767 sekian-sekian. Kak, pengen banget dengerin lagunya Shakira Jasmine, Tarik Ulur. Karena berasa lagi ditarik ulur sama seseorang. Ya udah nih, spesial buat kamu.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Kurang lebih 30 menitan lagi menuju jam makan siang. Kira-kira ada yang udah nyolong start makan siangnya udah duluan. Udah mesen dari tadi biar pas jam 12 teng bisa langsung makan, gak perlu nunggu lagi. Mau makan siang apa teman Pro 2? Mau makan ditemenin sama lagu enak? Ya udah, stay tune aja di Pro 2 FM Jakarta ya. Bakal lanjut muterin lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 FM Jakarta. Ada Peter di Permata Hijau merequest lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Sudah siap ada di playlist, bakalan info puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari mana ya, sebentar, ada dari Zulia di Jakarta, pengen dengerin lagunya Inji Carvalho yang Remuk. Sudah siap, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus kalau yang buzzer gue gak mau puterin ah karena template banget itu terus ya, apa namanya, teksnya. Terus ada juga dari pengen dengerin lagunya Penyangkalan Kak, gak ada namanya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Sekarang kita singalongnya sama Ivan Seventeen dulu yuk, Jangan Paksa Rindu. Spesial buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen kita request lagu juga, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru deh kasih tahu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Dari tadi, Ivan udah muterin lagu-lagu requestan kamu nih, yang waktunya tinggal sebentar lagi karena sudah mendekati jam 12 siang ya. Jadi buat kamu yang masih pengen dengerin lagu requestan kamu, pengen kita request, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Masa halo dulu sama Rian yang pengen request lagunya 21 Pilots. Waduh, sayangnya lagu yang judulnya itu di playlistnya Pro 2 FM Jakarta gak ada. Adanya yang Right atau yang Stress Out. Kalau mau yang itu nanti Ivan bakalan puterin, chat lagi aja ke Pro 2 FM Jakarta ya. Terus ada juga dari Andini di Jakarta yang mau request lagunya Malik and the Essentials yang Himalaya. Wah, udah lama gak dengerin lagu itu juga. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari Agatha, bener ya? Agatha dari Batam yang mau request lagunya Jazz Bersamamu. Pengantin baru gak sih masuknya? Jazz ya, bukan Agatanya teman Pro 2. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Oh, langsung dibales nih sama Rian yang pengen Right aja deh. Oke, langsung diputerin spesial buat Rian di lantai 8 katanya. Lantai 8 nya gedung mana? Langsung aja ini dia.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dari Malik and the Essentials, baru banget Ivan Putri buat kamu. Dua lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini dipilih dari teman Pro 2 pastinya. Jadi penutup ada lagunya Salma Salsabil, Bunga Hati. Tapi sebelum itu kita singalong dulu nih sama lagunya Betran Peto Putra Onsu, Pesta. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Besok ikutan request lagi ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di putaran ketiga, baru banget dibuka sama lagunya Mark Natama, Salah Baca Pertanda. Waduh, salah baca makanan, mau mesennya apa, tiba-tiba pas nyampe kok ini ya, salah baca menu ya. Boleh kasih tahu teman berdua makan siangnya apa, rekomendasi ke kita nanti sambil Ivon bakalan temenin di UMKM Connect. Kali ini Ivon bakalan ngobrol barengan sama UMKM FNB. Jadi kalau misalnya kamu penasaran kira-kira UMKM-nya apa ya, usahanya apa, jualannya apa, nanti Ivon bakalan ajak ngobrol ownernya. Gue tahan dulu deh, biar penasaran dikit ya. Langsung aja yang mau tanya-tanya boleh WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Kalau jam segini udah tahu dong, waktunya UMKM Connect barengan sama Yvonne. Kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama Kak Faila Nura. Ini owner dari Demun Bastreng yang terhubung siang hari ini via Zoom, karena ternyata Kak Faila ini jauh banget ada di daerah Jawa. Kita langsung aja kenalin ke kamu, ini dia Kak Faila. Halo.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Siang Kak. Jadi Demun Bastreng ini tuh ada di mana?
1: Demun Bastreng itu jauh banget dari Jakarta Kak. Demun Bastreng itu ada di Kudus, Jawa Tengah.
0: Ada di Kudus, Jawa Tengah, deket kok. Kan sekarang ada tol ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada di Kudus, Jawa Tengah. Oke, Kak Faila, Demun Bastreng, dari namanya dulu deh. Karena kalau misalkan dilihat dari nama Kak Faila, Kak Faila Nura tuh nggak ada nggak ada yang nempel di Demun Bastreng. Demun Bastreng ini ada artinya tersendiri nggak sih?
1: Ada Kak, ceritanya itu Demun Bastreng itu adalah nama dari kucing saya. Jadi usaha ini, Bastreng ini tuh aku dedikasikan untuk kucing aku gitu Kak.
0: Oh oke, okay. Jadi ini nama kucingnya Demun.
1: Iya, namanya itu D. D itu artinya kan Pak D karena dia jantan dan dia tuh sudah tua Kak. Usianya tuh 8 tahun, sekitar 8 tahun. Terus nama aslinya itu Mumun.
0: Oh.
1: Jadi
0: oke.
1: Jadi saya kasih nama Demun. Akhirnya menjadi Demun Bastreng.
0: Astaga, gitu, terjawab langsung sih. Karena aku kepoin Instagramnya dan logonya ada kucing. Terus di depannya kayak ada makanannya, itu Bastreng ya, Kak?
1: Iya, betul. Iya benar Bastreng Kak.
0: Tapi jangan bilang Demun ini maksudnya Pak Demumun ini ya, kucing kamu suka makan Bastreng lagi, jangan-jangan.
1: Ketawa lagi. Dia malah gak suka Kak, malah yang satunya lagi yang suka.
0: Oh iya, satunya lagi yang suka, baik. Tapi Bastreng ini Bastreng khusus manusia kan, bukan buat kucing kan Kak?
1: Iya Kak, bener, khusus manusia, tapi aku kasih Mumun biar orang-orang tuh penasaran. Bisa iya sih kucing tuh makan Bastreng gitu Kak.
0: Oh baiklah. Jadi gimana nih ceritanya kamu bikin usaha Demun Bastreng ini? Di dimulai tuh dari tahun berapa? Udah lama atau baru?
1: Demun Bastreng ini tuh dimulai di tahun 2025 November itu launching. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu aku kerja di kantoran, akhirnya resign, pulang ke kampung halaman, awalnya menjadi affiliate. Terus kok kayaknya masih kurang gitu kan Kak. Tapi sebelumnya tuh gak kepikiran Kak bakal jalan Bastreng. Ceritanya aku tidur sih, terus aku mimpi jualan Bastreng.
0: Berawal dari
1: dan
0: mimpi.
1: Oke. Okay. Bangun-bangun, terus langsung kayak apa aku jualan Bastreng? Apa aku jualan Bastreng aja ya gitu kan? Terus setelah itu mikir, aduh beli bahan bakunya di mana ya? Terus cari-cari tahu. Hari itu juga aku beli bahan, aku trial gimana rasanya. Satu hari kemudian udah jadi, terus aku pasti ke tetangga-tetangga aku, ke saudara, ternyata enak Kak. Langsung aku buka PO hari itu juga.
0: Oke.
1: Hanya dari, sesingkat itu sebenarnya.
0: Berawal dari mimpi, terus akhirnya kamu di hari itu juga bangun langsung cari. Tapi sebelumnya fun fact-nya udah pernah makan Bastreng apa belum?
1: Udah pernah. Dan aku tuh makan Bastreng tuh hanya sekali Kak.
0: Oh.
1: Sekali itu pun dikasih sama teman. Kok enak ya gitu kan. Terus sekarang kan maksudnya udah ada TikTok dan lain-lain, kita cari tahu gimana sih cara bikinnya gitu kan. Hari itu juga aku langsung beli bahan, aku bikin, aku trial, aku cobain ke orang-orang, enak juga ya ternyata gitu. Aku buka open order, aku minta tes sih teman-teman gimana rasanya gitu, udah enak kok gitu. Akhirnya sampai sekarang jadilah Demun Bastreng.
0: Berarti waktu itu di tahun 2025 bulan apa, inget nggak?
1: Iya, 2025 bulan November Kak.
0: Bulan November. Waduh ini baru banget. Baru 8 bulan ya, belum ada 1 tahun. Terus berawal karena kamu enggak pernah jualan, mungkin punya basic affiliate TikTok itu ya.
1: Iya betul.
0: Punya basic affiliate TikTok, ini bermula dijual di TikTok atau gimana nih awal mulainya? Karena kan pasar belum terbentuk ya.
1: Iya, awalnya itu aku dari warga WA kan kak, warga WA, teman-teman, warga IG, aku buka opennya tuh di situ gitu.
0: Terus
1: setelah itu teman-teman kasih testimoni, rasanya enak kok gitu. Akhirnya aku beraniin untuk masukin ke marketplace-marketplace Shopee dan TikTok begitu.
0: Tapi di awal-awal tuh inget gak open PO pertama itu pesenannya berapa banyak?
1: Open PO pertama itu berapa ya kak? Hanya 10 pieces. 10 pieces itu 100 gram loh kak. Bukan 10 pieces, 1 kilo 1 kilo.
0: Itu yang 100 gram pertama, berarti kemasannya kecil ya?
1: Iya kecil kak, pos kecil gitu 100 gram.
0: Waktu itu dijual berapa inget gak awal-awal?
1: Itu dijual karena aku belum bisa ngitung sama sekali ya. Aku jual tuh 7.000 aja kak.
0: 7.000 okay.
1: Emang belum bisa, jadi aku emang benar-benar dari nol banget. Gak bisa ngitung HPP, gak ngerti untung ruginya tuh gimana sih, yang penting laku dulu deh.
0: Itu sambil marketing untuk perkenalan juga gitu ya.
1: Iya betul sekali, benar-benar gitu. Jadi yang penting laku dulu. Terus akhirnya berjalanlah sampai sekarang, akhirnya bisa ngitung berkat teman hidup aku yang membantu untuk menghitung.
0: Biar nggak boncos ya, dapat untung
1: iya,
0: juga. Tapi dari pertama kamu jual yang 10 pieces itu ada, udah ada apa namanya logo apa segala macamnya proper nggak sih atau kayak cuma di plastik gitu doang?
1: Awalnya itu aku pouch, terus stikernya itu emang sudah terbentuk kak. Jadi waktu aku dapat ide itu, aku langsung bikin desainnya Mumun. Jadi foto Mumun, aku bikin faceless. Terus habis itu aku desain sendiri dari nol, stikernya bener-bener dari nol. Terus akhirnya bagus juga ya ini dijadikan stiker gitu akhirnya.
0: Akhirnya dijadiin stiker juga ya?
1: Akhirnya dijadiin stiker sampai sekarang. Ada perubahan sedikit sih, cuman nama Mumun dan foto Mumun tetap harus ada di stiker itu sampai kapanpun.
0: Perubahannya apa? Nama Mumunnya tadinya gimana? Tadinya Mumun Basreng gitu?
1: Enggak, cuman beda desainnya aja sih kak. Sekarang tuh lebih besar gitu-gitu karena kan sudah beberapa ada yang masuk ke toko oleh-oleh, terus di gerai rumah sakit-rumah sakit. Kalau stikernya terlalu kecil itu kan orang-orang nggak bisa ngelihat ya. Udah ada halalnya belum nih?
0: Jadi apa namanya lumayan nge-branding juga ya.
1: Iya sih.
0: FYI ini. Mumun udah ngelihat logonya belum? Nih Mun, kamu ada di logo ini loh gitu.
1: Udah kak, udah minta izin juga. Kalau misalnya ada orderan terus kan aku foto, dia tuh tiba-tiba ngikut gitu kak, kayak tahu, oh itu punya aku ya, dan owner sebenarnya kan dia bukan aku kak.
0: Owner sebenarnya ujung-ujungnya buat beli makanannya Mumun ya.
1: Iya, itu adalah hal yang aku pikirkan dulu juga pertama kali ini usaha bakal aku bagi dua di sama Mumun. Mumun dapat makanannya, aku mungkin dapat yang lain gitu kak.
0: Kita bakalan bahas lagi bagaimana marketing selanjutnya ketika 10 PC sudah terjual, makin semangat nggak atau justru malah ya kok cuma segini sih gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Faila. Kita break dulu sebentar buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh juga. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Ivon, sama Kak Faila Nura. Ini owner dari Demun Basreng Teman Pro 2 yang domisilinya itu ada di Kudus. Jadi pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia, tapi pengirimannya dari Kudus nih. Kita lanjut lagi Kak. Jadi di awal pertama tuh ada 10 pieces ya Kak. Dimulai dari teman-teman yang beli karena pemasarannya atau jualannya via WhatsApp, terus juga Instagram. Terus akhirnya difokusin banget, ceritanya gimana nih? Kenapa ini yang kayaknya ini bakalan works deh gitu.
1: Okay. Jadi kan awalnya emang yang sedikit itu kan Kak, sedikit-sedikit, terus akhirnya kok banyak yang order balik gitu, ternyata rasanya tuh enak loh Mbak, beda dari yang lain katanya gitu kan. Terus akhirnya aku mutusin untuk kayaknya ini progresnya bagus nih gitu. Akhirnya aku mulai masuk ke marketplace, mulai masuk ke TikTok, masuk ke Shopee gitu kan Kak. Terus berani untuk kirim-kirim ke luar kota juga, teman-teman luar kota pun juga udah mulai pada tertarik nih sama Demun Basreng ini. Awalnya memang tertariknya tuh kok gambarnya kucing sih gitu. Ini beneran makanan orang tuh
0: makanan kucing. Takutnya makanan kucing.
1: Takutnya makanan kucing kan gitu. Emang aja dibikin kayak gitu biar orang itu kayak, ini beneran gak sih makanan manusia gitu kan. Terus akhirnya aku bener-bener kayak bagus nih progresnya. Akhirnya aku berani untuk lebih mengembangkan usaha ini untuk lebih besar lagi, lebih banyak dikenal orang lagi gitu.
0: Okay. Terus apa namanya, inget gak sih kan awal-awal yang beli tuh cuma teman gitu ya, saudara-saudara. Ada gak momen dimana kayak happy banget nih ngedapetin orang yang gak tahu dari mana, terus tiba-tiba pesan?
1: Benar Kak, itu dari Threads. Jadi tuh banyak banget orang yang kayak chat, ini dari mana ya Kak? Gitu kan, pasti kalau misalnya dia langsung WA kan, dari mana ya? Kayak gitu kan, entah dari Threads, entah dari Instagram yang orang tuh gak kenal sama aku gitu. Terus dari mulut ke mulut biasanya tuh juga ada Kak, kayak ini teman aku jualan ini nih, belinya di mana, waktu itu belum masuk ke Shopee misalnya kan, Shopee atau TikTok ya gitu-gitu. Mereka tuh sering kayak dari teman ini, dari saudara aku misalnya.
0: Okay, mouth to mouth. Mulut ke mulut tuh masih efektif banget buat jadi marketing ya. Terus gimana?
1: Karena kan kadang kalau misalnya main ke tempat temen atau mereka tuh biasanya iklan gitu Kak. Alhamdulillahnya banyak teman-teman aku yang baik, banyak orang-orang baik di sekeliling aku. Mereka tuh update gitu di Instagram, ini belinya tuh di sini.
0: Karena begitu, mungkin orang yang beli tuh emang beneran menikmati rasanya tuh enak gitu ya. Apalagi buat pecinta Basreng yang mungkin udah beli toko ini, toko itu gitu ya. Udah banyak mencoba Basreng-Basreng lain yang akhirnya menemukan, oh tastenya enak banget nih, gue banget gitu ya. Ya akhirnya repeat order terus. Jadi dalam satu hari bisa bikin produksi berapa banyak nih?
1: Kalau satu hari itu biasanya tuh aku bikin sekali pesenan kayak gitu tuh. Belum partai banyak sih Kak, cuman setiap harinya adalah entah 3 kilo, 4 kilo, kayak gitu. Sekitaran kalau misalnya satu minggu itu bisa sih Kak 12 kilo.
0: Wih lumayan ya. Lumayan, kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini untuk harganya, jadi ada berapa tipe nih? Boleh dijelasin nggak?
1: Kalau harga-harganya itu menurut gram ya Kak ya. Ada yang 100 gram, harganya itu sekitaran 9.000 sampai 10.000.
0: Okay.
1: Karena ada 3 varian, original, terus daun jeruk sama chili oil.
0: Oh, ya, ada chili oil.
1: Okay, chili oil itu kan agak mahal ya Kak cabai sekarang.
0: Yang paling best seller apa nih dari 3 varian itu?
1: Kalau anak-anak itu malah suka yang pedes, dan itu best seller Kak, yang chili oil.
0: Oh, yang chili oil itu ya. Berarti yang original berapa? 9.000. Yang 100 gram.
1: Yang chili oil 100 gram itu 10.000, kalau yang ori dan daun jeruk itu sekitaran 9.000.
0: Wah, murah nih Teman Pro 2. Terus lain 100 gram ada gramasi berapa lagi nih?
1: Ada yang gramasinya tuh 250, 500 dan 1 kilo.
0: Untuk harganya?
1: Untuk harganya itu yang 250 itu yang original 30 yang original itu yang 250 gram itu 20.000. Terus yang 250 gram yang chili oil itu 22.000.
0: Oke. Okay. Jadi paling mahal 22.000 ya.
1: Ada yang 500 gram, 500 gram itu 33, 39.
0: Oh, oke. Kamu udah survei harga juga gak sih sama orang-orang yang jual basreng juga? Apakah harganya sudah kompetitif?
1: Iya kak, udah apa ya? Udah ke toko, udah ke TikTok, udah ke Shopee juga gitu kan. Tapi ya emang gimana ya, harga itu tuh saling kayak, ya saling banding harga gitu loh kak, apalagi kalau misalnya udah, kan beda ya, untuk yang udah produksi sangat besar
0: sama yang kecil-kecilan ya
1: gitu, pasti kan harganya tuh beda banget gitu kan.
0: Oke, terus untuk Demon Basreng nih, struggle-nya tuh apa sih in this economy?
1: Kenaikan harga bahan baku, harga plastik, harga minyak goreng, itu kak, kita harus benar-benar struggle di situ sih.
0: Oke, akhirnya kamu naikin harga nggak sih?
1: Betul sekali, mau nggak mau itu harus naikin
0: harga. Makanya tadi di awal bilangnya 100 gram tuh 7.000, sekarang akhirnya naik 9.000 ya. Nggak apa-apa naik 2.000 doang, kok sama Pro 2. Kalau cinta pasti bakalan beli terus ya. Karena iya, tahu zaman sekarang semua serba mahal. Jadi kalau misalnya mau ngedapetin cemilan yang enak, yang mungkin kamu suka, favorit kamu, untuk naik harga 2.000 oke lah ya, membantu UMKM. Jadi Demon Basreng nih, sosial medianya apa aja yang bisa diintip di apa namanya, sama teman Pro 2?
1: Kalau IG-nya itu @themoonbasreng, terus TikTok-nya tuh themoon.basreng. Boleh Shopee-nya kak?
0: Nanti ada link tree-nya aja kali ya di sosial media. Oh, ya. Oke, okay. Itu semuanya ada ya di bio Instagram, ada nggak sih?
1: Ada.
0: Oke, okay. Di toko Oren nanti langsung aja di check out ya teman Pro 2. Atau biasanya live TikTok juga nggak?
1: Enggak kak, belum live TikTok ini.
0: Oh, oke, okay. Besok berarti Mumunnya ajak live TikTok ya. Mun, kita live TikTok Mun, jualan basrengnya. Tapi mungkin bisa di describe apa namanya, basreng kamu tuh rasanya kayak gimana sih? Kayak ikannya berasa banget atau justru kayak gak terlalu ikan, karena biar apa namanya, rasa apanya yang mungkin lebih unggul gitu?
1: Kalau aku tuh basrengnya tuh lebih ke basreng rasa ikan kak. Basreng rasa ikan dari awal tuh emang kayaknya lebih mengena nih, basreng rasa ikan ketimbang rasa sapi, ada kan ayam atau yang memang hanya tepung saja kayak gitu. Jadi punya aku itu lebih ke rasa ikan.
0: Okay.
1: Rasa ikannya itu undang sih gitu.
0: Karena si Mumun suka ikan ya.
1: Iya.
0: Balik lagi ke Mumun. Nanti kayaknya abis interview ini aku langsung check out deh. Penasaran sama rasain chili oil ya. Faila, terima kasih banyak. Satu lagi mungkin terakhir, harapan kamu sebagai owner dari Demon Basreng kedepannya pengen seperti apa sih?
1: Pengennya Demon Basreng itu dikenal seluruh dunia kak, karena aku udah pernah kirim ke Jepang.
0: Serius?
1: Serius ngirim ke Jepang.
0: Ini orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau memang orang Jepang suka basreng nih?
1: Orang Indonesia mau kerja ke Jepang nih kak.
0: Oh.
1: Terus pengen bawa basreng gitu.
0: Oh, oke. Semoga bisa mengirim di seluruh negara ya, bukan cuma Indonesia.
1: Amin.
0: Lalu?
1: Pengennya Demon Basreng itu lebih besar, lebih dikenal banyak orang.
0: Amin.
1: Pengen tahun depan itu udah punya pabrik, udah amin. Punya karyawan.
0: Amin. Sekarang karyawannya siapa? Suami ya?
1: Karya kak, karyawannya. Terus habis itu orang-orang rumah juga, termasuk Mumun juga ini kak, karyawan aku atau ownernya mah.
0: Mumun ownernya ya. Oke, amin ya, kak Faila. Semoga harapannya buat Demon Basreng ini terwujud. Semoga makin banyak yang suka, semakin semakin banyak customernya yang akhirnya repeat order dan apa ya, kayak kasih tahu ke orang-orang nih basreng yang terenak di dunia. Widih.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih banyak kak, sukses selalu. Terima kasih atas sharingnya. Ketemu lagi kapan-kapan ya di Jakarta langsung ya. Bye bye kak Faila. Yeah. Itu dia UMKM Connect kali ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen support UMKM di Indonesia gitu ya, ini salah satunya. Demun Basreng, bisa kamu intip di Instagramnya @demunbasreng.

Selamat siang teman berdua. Kita masuk di putaran keempat. Gak berasa ya, udah di jam 1 siang. Masih bakalan ditemenin barengan sama Infonature Median sampai jam 3 nanti. Kita buka di jam 1-nya sama lagu dari Raisa, You.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Mau tahu dong jalanan di sekitaran Jakarta gimana, teman Pro 2? Karena update-nya nih, hari ini mahasiswa di Jakarta kembali turun ke jalan. Ada 5 titik lokasi sejumlah elemen masyarakat dan juga mahasiswa gitu ya. Berdasarkan informasi yang beredar, 5 titiknya itu ada di Jalan Medan Merdeka Selatan atau Silang Selatan Monas, terus juga di depan gedung DPR MPR RI, di Bundaran HI, kantor Badan Gizi Nasional atau BGNRI, dan juga di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aksi ini dilakukan oleh massa dari AUR Barisan Merdeka Jakarta di Bundaran HI, terus juga terakhir itu di jam 1 kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan lo lagi di daerah sana, boleh diupdate teman Pro 2 gimana trafiknya, apakah ada beberapa titik jalan yang ditutup gitu ya. Karena ini menurut dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, ini sudah mengatakan sebanyak 4.576 personil gabungan dari Polda, Polres, Polsek, jajaran diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Semoga aksinya berjalan dengan lancar, jalanan juga mendekati, nanti pulang kerja juga aman teman Pro 2. Teman-teman yang lagi turun ke jalan juga semoga aman, lancar, tidak ada keributan ya.

Jadi lo tim Messi atau Ronaldo nih teman bro dua? Waduh, kenapa di ini ya, di head to headnya sama Ronaldo dan Messi? Jadi buat kamu yang ngefans banget sama Messi nih, alias Lionel Messi gitu ya, baru aja di hari Rabu 17 Juni 2026 Messi cetak hat-trick yang ngebawa timnas Argentina unggul 3-0 atas Aljazair di menit ke-76 dalam laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Rauheit ya. Ketika gol ini ngebawa Messi mencatat sejarah penting buat dia gitu ya. Buat pertama kalinya dia mencetak hat-trick di Piala Dunia sekaligus nyamain rekor dari Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan totalnya 16 gol. Wah, gimana nih tim jagoan kamu, menjagokan tim dari mana teman pro 2? Coba kasih tahu dong, update via WhatsApp nomor 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Bangga banget deh sama Ramadipa, juara MotoGP Junior di Estoril, Portugal. Mengharumkan nama Indonesia. Nama lengkapnya Kiandra Ramadipa. Jadi dia tuh baru banget mengharumkan nama Indonesia setelah meraih kemenangan perdananya di ajang Moto3 Junior 2026 di balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril ya. Awalnya mulai balapan dari posisi ketujuh, teman pro 2 pebalap berusia 16 tahun ini impresif banget kalau dilihat dari videonya gitu ya. Yang akhirnya perlahan ini langsung ke barisan ke depan sampai akhirnya mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-8. Persaingannya ketat banget terlihat dari video-video yang beredar gitu ya. Hingga lap terakhir saat Kiandra harus berebut posisi dengan Travis Burke, dengan Giulio dan juga Carlos Cano. Tapi akhirnya pebalap Honda Asia Dream Racing Junior ini berhasil menyentuh garis finish lebih dulu dan mengamankan podium tertinggi. Kemenangan ini sekaligus nganterin Kiandra Ramadipa nih ke posisi kedua klasemen sementara di Moto3 Junior 2026 dengan totalnya 51 poin. Jadi cuma terpaut 7 angka sih dari puncaknya klasemen yaitu Giulio Pagliese ya teman pro 2. Semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa menangin poin lagi. They tricked me, had me wishing on a shooting star.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Benjamin Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Teman Pro 2, kita mau update nih buat kamu yang mungkin libur sekolahnya bingung mau kemana ya. Kamu bisa manfaatin waktu liburannya sekolah buat keliling Jakarta bareng teman atau keluarga kamu. Janjian, gratis juga, 0 rupiah teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa menikmati bus wisata gratis. Ini jadwal operasionalnya di Jakarta dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja. Kamu bisa pilih tuh, ada 3 rute teman Bro 2. Yang pertama ini sejarah Jakarta ya. Kamu bakalan diajak keliling, terus juga Monas Explorer ya. Yang kedua, yang ketiga adalah Pencakar Langit. Wah, kira-kira ngapain aja? Jadi yang pengen naik bus tingkat atap terbuka, kalau itu berbayar karena tarifnya Rp75.000 teman Pro 2 ya, buat open top tour of Jakarta. Menikmati ya, menikmati skyline-nya Jakarta kayak gimana. Itu ada 4 rute. Ada Jakarta Skyline, ada Jakarta Heritage, ada Jakarta Batavia, dan juga Jakarta Seaside. Kalau Seaside kamu bisa diajak ke Peak, terus juga ke Sunter Pier, ke Pantai Pasir Putih, La Riviera, sama Dragon Point Pepe. Waduh, seru banget jam-jamnya ada teman Pro 2 ya. Jadi liburan itu gak harus jauh-jauh, di Jakarta juga bisa kok teman Pro 2. Buat kamu yang pengen 0 rupiah, cukup naik bus wisata aja udah bisa dapetin pengalaman baru, pastinya yang seru, edukatif juga gitu ya, gak buang-buang uang. Apalagi kalau misalkan kamu pengen liburan, minta duit berjuta-juta, pasti nyokap lo kayak, ah buat apa nih?

Masuk di jam terakhir Rivana Cermedia nemenin kamu. Masih banyak kok lagu-lagu enak yang bakalan aku puterin. Kita mulai sama lagu dari Discoria featuring Dian Sastro, Serenata Jiwa Lara. Cerita

dari film Ghost in the Shell ya teman berdua. Ini terlihat dari postingan di Instagram pribadinya, Joko Anwar memperlihatkan naskah skenario Pengabdi Setan 3. Waduh, origin yang sudah memasuki draft ketiganya. Film ini bakalan menjadi kelanjutan dari kisah di semesta Pengabdi Setan ya. Dan katanya sih dijadwalin tayang bukan tahun ini. Jadi kamu harus bersabar. Dijadwalin tayang 2027, tahun depan. Jadi film Pengabdi Setan 3 Origin ini diprediksi bakalan lebih fokus mengungkap sosok Batara dan juga Darmina yang selama ini masih menyimpan babak misteri. Keduanya diyakinin memiliki peran penting dalam asal-usul semesta Pengabdi Setan gitu ya. Yang sebelumnya ini sempat disinggung lewat video promosi latar mercusuar yang udah dirilis menjelang penayangannya Ghost in the Shell 2026. Makin penasaran gak sih sama semesta Pengabdi Setan ini? Ya udah, kita tungguin aja ya 2027. Semoga di awal-awal sih, gak mesti nunggu di akhir tahun ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana waktu itu nonton gak di bioskop atau di OTT film Pangku atau film On Your Lap? Karya dari sutradara Reza Rahadian yang berhasil ini meraih penghargaan Grand Prix buat kategori Best Film di Bishkek International Film Festival. Keren deh. Penghargaan ini jadi capaian internasional terbaru buat film produksi gambar gerak di kancah perfilman dunia. Kemenangan Pangku juga nunjukin apresiasi juri terhadap kualitas cerita dan juga capaian artistik yang dihadirkan di film ini. Yang hadir di sana menerima penghargaan ada Arya Ibrahim, ini produsernya. Terus salah satu pemainnya Christine Hakim juga ada di sana, turut hadir langsung buat nerima penghargaan atas nama film Pangku. Selamat buat para tim dan Kesia film Pangku. Buat Reza Rahadian, ditunggu film-film selanjutnya.

Akhirnya doa ARMY Indonesia terkabul nih. Buat kamu yang kemarin ngedumel gara-gara gak dapetin tiket konsernya BTS, finally konser BTS di Jakarta nambah. Jadi totalnya 3 hari ya, tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Ini kayaknya nanti membernya BTS mau pada malam tahun baruan di Indonesia gak sih? Ke Bali mungkin gitu ya. Jadi siap-siap teman bro 2 buat ngewar tiketnya ya di hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 di jam 12 waktu Indonesia Barat. Terus untuk ARMY membershipnya, pre-sale-nya, untuk general on sale-nya itu di tanggal 20 Juni 2026. Di set dulu alarmnya teman bro 2 biar enggak ketinggalan, biar nanti kamu dapat tiketnya ya. Kemarin 2 hari gagal, aduh kok gue ketawa ya, gak boleh jahat ya. 2 hari kemarin gagal, mudah-mudahan di hari ini kamu dapetin tiketnya, amin.

Udah mau jam 3, udah selesai event nemenin kamu di hari Rabu yang rasanya ini hari Senin ya. Karena berasanya tuh kemarin hari Minggu karena libur teman bro 2. Dilanjutin barengan sama Desi Aldiana sama Fajar Permana Putra yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Ketemu lagi besok barengan sama Yvonne. Yvonne pamit, bye-bye.

0: Teman Pro 2, pemerintah terus mengembangkan fasilitas pelatihan atlet Paralimpiade Indonesia melalui pembangunan lanjutan Indonesia Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah, guna mendukung pembinaan atlet difabel secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan rencana lanjutan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan gedung edukasi dan gelanggang olahraga atau GOR tahap 2 yang dinilai lebih mendesak untuk mendukung proses pembinaan atlet.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, anggota grup Idol Seventeen yakni Joshua akan naik podium pada 25 Juni di markas besar UNESCO Paris, Prancis untuk menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Diwartakan oleh Sumpi, Playdis Entertainment mengatakan bahwa Joshua akan menghadiri acara bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth Creativity and Well-Being Together untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dipromosikan bersama oleh Seventeen dan organisasi dunia pada bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di bawah naungan PBB itu. Aktor Callum Turner akhirnya buka suara usai dirumorkan bakal memerankan karakter James Bond pada film berikutnya. Suami Dua Lipa itu mengaku kabar tersebut aneh sekaligus lucu soalnya dia tidak mengetahui sama sekali soal kabar yang beredar seputar dia dicalonkan sebagai pemeran James Bond selanjutnya. Callum Turner merupakan aktor asal London yang telah bermain dalam film independen seperti Saulnier, Green Room, dan juga Tramps.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Jesse Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore Ceria balik lagi hari ini di hari Rabu. Tanggal berapa?
1: 17 Juni 2026.
2: Iya, jujur gue kalau udah tengah bulan sampai akhir bulan maunya ngelupain tanggal gitu.
1: Iya, parah. Apalagi iya. Mungkin hari ini udah banyak yang dapat info kalau ada beberapa aksi pendapat juga ya. Di Jakarta dan sekitar. Tapi untungnya kalau kita tadi lewat sih masih aman-aman aja ya. Maksudnya gak yang terlalu macet.
2: Tadi gitu. Tuh katanya yang ditutup tuh sekitar Medan Merdeka Selatan.
1: Iya, Silang Monas tuh iya. Deket Balai Kota. Terus sama daerah mana lagi tadi ya? Pokoknya ada 5 titik lah gitu, teman-teman. Okay.
2: Tapi mudah-mudahan berlangsung dengan tertib, lancar aksi penyampaian pendapatnya, dan mudah-mudahan aspirasinya juga didengarkan oleh pihak-pihak terkait.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin, itu paling benar. Tapi gak cuma didengarkan doang.
2: Oh iya, ya benar-benar.
1: Diimplementasiin gitu kan. Ya,
2: ada solusinya lah.
1: Nah, itu paling penting. Itu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bernadia dengan satu bulan. Belum satu bulan Messi udah dapat sejarah aja nih di Piala Dunia.
1: Hah? Lah, emang udah nyetak gol dia?
0: Udah, langsung hat-trick 3 gol sekaligus. Tadi pagi lawan sama Aljazair teman berdua. Jadi 3 gol dari Argentina itu semuanya dari Messi teman berdua.
1: Wow.
0: Dan mencetak sejarah jadi gol hat-trick pertamanya di Piala Dunia.
1: Gokil.
0: Jadi gol hat-trick pertama di Piala Dunia 2026 oleh Messi.
1: Wih.
0: Gitu. Dan ternyata katanya ini Messi digadang-gadang bakal jadi ini juga nih pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Karena kan masih berlangsung ya, masih fase grup juga kan. Takutnya jangan nanti kan banyak gol-gol lain gitu.
1: Bisa jadi nanti malah jadi juara Piala Dunia nih si Argentina.
0: Bisa jadi, ya kan? Itu kan impiannya para fans Argentina juga.
1: Oh iya
0: kan?
1: Dong, iya.
0: Sebelum mungkin Messi-nya pensiun atau ya gitulah pokoknya.
1: Oh Messi aja. Udah mau pensiun ya? Kok ya, cepet
0: tahu
1: ya?
0: Sih.
1: Maksud gue kalau pensiun bukan umur 58 ya?
0: PNS! Emang dia PNS?
1: Tapi keren banget.
0: Siapa tahu
1: ya?
0: Dia belum diangkat.
1: Tapi maksudnya keren banget masih. Biasanya kan kalau masih awal-awal tuh kadang-kadang ada beberapa yang kayak negaranya nih timnya belum panas-panas banget yeah. Gitu.
0: Tapi kemarin ya kan? Juga ada banyak yang panas, ada yang 7-1, ada
1: iya.
0: Yang berapa gitu.
1: Ya Allah, gue ketahuan banget gak ngikutin bola ya. Enggak kok cepet banget gitu.
0: Cepet.
1: Iya. Karena walaupun emang, ya sehari udah ada beberapa pertandingan kan.
0: Nah betul. Hmm. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin ya kayak gue. Jadi gue nonton nanti pas udah mengerucut tinggal 16 besar gitu loh. Sekarang kan masih banyak ya, ada berapa puluh gitu kan.
1: Ada berapa grup sih? Banyak.
0: Aduh, iya grup. Ada grup lawak, ada grup.
1: Ada grup WhatsApp gak?
0: Ada grup WhatsApp. Itu sampai
1: ini,
0: KL,
1: aduh,
0: sampai
1: L kayaknya deh. Hari ini negara mana aja yang tanding?
0: Hari ini? Hari ini tanggal berapa? 17. Udah tadi pagi sebenarnya udah yang Argentina itu kan. Nanti ada lagi jam 00.
1: Berarti besok ya?
0: Iya,
1: hitungannya 18.
0: Tanggal 18 itu Portugal.
1: Wih.
0: Sama Kongo.
1: Kongo. Wih, yeah. Kongo nih jagoannya Rizky nih. Kongo
0: banget.
1: Nih.
0: Rizky pada ngejagoin Kongo.
1: Iya.
0: Grup L nanti di jam 3 pagi ada Inggris sama Kroasia. Gue dulu suka banget sama Inggris. Sekarang udah beralih ke yang lain.
1: Kemana?
0: Belum tahu.
1: Terus?
0: Terus masih ada lagi pertandingan jam 6 pagi. Ya ada Ghana
1: besok
0: sama
1: ya?
0: Panama.
1: Ya. Oh Ghana juga Rizky suka nih.
0: Suka.
1: Ghana nih.
0: Iya, iya. Terus di jam 9 pagi ada lagi Uzbekistan sama Kolombia.
1: Ih gitu. Banyak banget 4 pertandingan langsung besok.
0: Betul ya, mulai dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi.
1: gue tuh penasaran, ada gak sih orang yang benar-benar into banget? Maksudnya bukan yang emang dia kerja ya.
0: Emang
1: benar-benar sefanatik itu sama World Cup. Jadi dia nonton semua pertandingannya tapi bukan buat kerjaan. Kalau misalnya kayak reporter kan emang
0: ada,
1: harus
0: banyak,
1: nonton gitu.
0: Banyak.
1: Iya,
0: soalnya gue ada punya teman juga yang dia kemarin sih dia sempat intunya tuh sama liga-liga gitu loh, liga klub gitu kan.
1: Jadi
0: semua liga dia tonton, itu setiap abis pertandingan dia langsung update skor.
1: Mantap.
0: Kata gue, real time banget nih gitu kan update skor. Berarti kan kayak kerjanya nonton bola doang nih.
1: Tapi kalau ngomongin liga, gue juga termasuk suka liga loh.
0: Liga apa? Liga dangdut, bukan?
1: Ge
0: apa?
1: Geliga.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Risalah hati dari Dewa.
1: Dewa, Dewinya mana?
0: Dewi apa dulu nih?
1: Dewi Persik. Siapa sih penyanyi yang namanya Dewi? Dewi Persik, Dewi
0: banyak.
1: Sandra.
0: Sandra Dewi. Dewi.
1: Ya, Sandra Dewi mau penyanyi. Oh ya, pernah nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Dewi Gita.
0: Ya, terus
1: Dewi,
0: Dewi.
1: Dewik. Oh ya, Dewi.
0: Pakai
1: ya, ya, ya, benar-benar. Dewi-Dewi juga ada. Tapi
0: oh, iya.
1: Tapi berubah jadi Mahadewi.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Dewa kenapa enggak jadi Mahadewa?
1: Ada kan Mahadewa? Oh, ada. Iya. Beda lagi. Jadi kayak another project-nya Ahmad Dhani.
0: Dewa sama Mahadewa. Dewa 19 bedanya apa?
1: Bukannya pas ganti personil langsung jadi ganti
0: ya.
1: Nama ya?
0: Iya.
1: Pertama Dewa 19, terus ganti personil jadi Dewa doang kan sempet. Iya. Enggak tahu deh, correct me if I'm wrong ya kayaknya. Iya. Saya ingat gue karena kan gue emang enggak lahir di zaman
0: iya,
1: Dewa ya.
0: Kita bukan Bala Dewa ya.
1: Enggak, gue Bala Dewa, tapi gue enggak ngikutin Bala Dewa dari Ari Lasso.
0: Kalau gue kan Bala-bala. Sayur.
1: Kalau gue kan Gen Z ya, jadi enggak tahu.
0: Aduh, Gen Z. Aduh, tapi kalau soal ganti-ganti, ini ternyata di Finlandia ini mengganti taman bermain anak yang biasanya ada perosotan atau mungkin ada yang buat gimnastik, ada yang manjat-manjat. Ini diganti
1: pakai apa?
0: Menjadi tanah dan lumpur.
1: Astaga, jadi main becekan dong.
0: Betul sekali. Aduh, ini ada peneliti juga dari sana ya. Sorry, dari University of Helsinki yang mengganti permukaan karet yang biasa kalau kita di taman-taman Jakarta kan juga banyak kan.
1: Oh iya, si alasnya itu ya.
0: Iya, yang ada di taman bermain diganti sama lumpur dan tanah dan juga tanaman liar, kayak vibesnya kayak lagi di hutan gitu.
1: Oh.
0: Gitu, kayak lo lagi trekking.
1: Bukan hutan
0: gitu.
1: Sih, kayak lebih ke ya mungkin kalau ya, di Indonesia aja. Kayak main becekan, mungkin main di sawah gitu kali ya.
0: Iya gitu, kayak lagi pengen ke trekking
1: ya,
0: gitu. Iya. Dan ternyata hasilnya dalam 28 hari aja, marker imun di daerah tersebut, anak-anaknya langsung berubah.
1: Oh, jadi lebih sehat?
0: Iya, lebih sehat.
1: Gak gampang sakit gitu.
0: Betul
1: kali ya.
0: Betul sekali.
1: Imunnya bagus.
0: Iya, jadi bakteri kulit yang berbahaya juga makin berkurang. Okay. Karena mungkin imunnya udah terbiasa sama si yang si tanah-tanah dan lumpur yang dibuat itu loh di sana gitu.
1: Jadi ketahanan
0: tubuhnya tuh selama setahun itu jauh lebih better dibandingkan mungkin yang biasanya main perosotan, naik turun segala macam. Itu juga sebenarnya kan bagus ya, maksudnya lu ngelatih.
1: Cuma mungkin yang jadi permasalahan juga. Si alasnya itu tadi kan, si alas karetnya itu mungkin yang tidak sebaik lumpur gitu.
0: Karena lu kayak apa ya? Kayak enggak nginjek alam gitu kan. Karena ini kan buatan gitu. Ini mungkin
1: tapi itu di Finlandia buatan. Kalau di sini mah banyak yang alam.
0: Mungkin orang-orang Finlandia juga mungkin ada yang ngeriset juga kali ya. Kayak anak-anak di beberapa negara tuh kayak bebas gitu aja kan main. Enggak pakai sendal, terus juga main hujan-hujanan segala macam. Ternyata jauh lebih better gitu.
1: Boleh dicoba teman Pro 2. Kalau misalnya lo punya ponakan, punya adik-adik yang masih kecil, coba ajak main becekan deh.
0: Iya betul, karena berani kotor itu.
1: Iklan.

0: korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mana? Lu pakai mic mana sih? Gak ada yang nyala nih. Belum nih.
1: Oh, kesini.
0: Oh, tadi ada yang pake berarti kesini nih.
2: Iya.
0: Aduh, balik lagi nih sore ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti. Kita sudah masuk ke sore ceria squad hari ini, teman Pro 2. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol juga sama komunitas. Bisa gak sih? Ya Allah. Coba dong, tolong. Bisa. Mana sih?
1: Nah. Nah, itu kan si colokannya kan titik tiga kan?
0: Iya
1: kan? Gue pikir yang tiga yang satunya itu di atas, ternyata di bawah. Jadi gue cari-cari sampai mana juga gak bakal masuk tuh colokannya.
0: Gak bakal masuk, aduh.
1: Ya udahlah ya.
0: Ya.
1: Yaudah, kita mau ngobrol nih bentar lagi teman Pro 2 sama seorang yang pastinya kegiatannya positif banget.
0: Widih. Ya.
1: Karena kita selalu mana ngundang orang-orang yang punya vibes positif di depan, Jar.
0: Oh, di depan.
1: Di depan banget.
0: Ya. Oh, iya. Siap deh pokoknya ya.
1: Iya, orangnya juga udah di depan kebetulan.
0: Betul.
1: Udah datang.
0: Soalnya postingan tadi. Kita tadi di Instastory lagi rame banget acara main ke sekolah teman Pro 2 ya.
1: Yep,
0: jadi kalau yang pengen lihat keseruannya bisa cek di Instastory kita ya.
1: Benar. Tadi tuh kayak SMA 41. Rame banget, iya.
0: Deket 40 tuh.
1: So tau. Enggak, di Jakarta tuh gak gitu jar sekolah. Enggak mesti deketan ya. Kita nanti akan ngobrol sama Aulina Rizky Sabanianti. Dia adalah founder dan juga head creative marketing dari Perempuan Masa Depan Indonesia.
0: Yes, buat teman Pro 2 yang mungkin interest sama komunitasnya atau mungkin juga punya pertanyaan sama Aulina, silakan WhatsApp aja di 0811 800 105.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Suara Ceria, dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari perempuanmasadepan.id.
1: Halo, selamat sore semuanya. Soalnya imut-imut ya.
2: Agak lemes apa gimana, capek banget apa macet
1: majun,
2: tadi?
1: Majun lagi, nah harus di depan mic ngomongnya biar ditarik aja micnya.
2: Ya. Abis ikut aksi unjuk pendapat apa gimana tadi?
1: Enggak.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Kita kenalan dulu kali ya. Ada siapa aja di sini dari Perempuan Masa Depan?
3: Halo, selamat sore semuanya. Mm-hmm. Kenalin, aku Aulina, biasa dipanggil Aul. Aku dari Perempuan Masa Depan ID dan as foundernya.
2: Foundernya Aul ya panggilannya ya. Oke, terus sebelahnya Aul.
4: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Mariana Lasya Sinamo. Mm-hmm. Aku dari Perempuan Masa Depan Indonesia dan jadi PMD ini as leader project.
2: Leader project.
1: Okay. Berarti ada Aul sama Maria ya.
2: Okay. Sebelum kita ngobrol lebih detail soal kegiatan-kegiatannya Perempuan Masa Depan, kita mau tanya kesibukannya masing-masing apa? Apakah memang fokus di Perempuan Masa Depan
1: ada
2: ini aja?
1: Ada kuliah kah? Ada yang kerja juga kerja, mungkin? Gitu.
2: Aul?
3: Kalau aku sendiri, selain aku ngebuat PMD ID ini, aku juga kerja di corporate gitu kan. Terus disambi ya itu sih ngejalanin komunitas-komunitas ini gitu.
2: Jadi kerja juga office hour 9 to 5.
3: Iya.
2: Iya. Oke. Sibuk ya.
1: Oh, udah di sini jam segini gitu.
2: Izin. Cuti setengah hari ya.
1: Oke, kalau Maria?
4: Kalau aku sebagai mahasiswa, jadi kuliahku di Universitas Tarumanegara, yang tahu, dan sebagai dan jurusannya psikologi sih.
2: Psikologi
1: Untar.
2: Okay. Udah semester berapa?
4: Semester 6.
2: Semester 6. Oke, bentar lagi nyampe akhir ya. Oke, jadi mereka berdua ini memang tergabung di community perempuanmasadepan.id ya, dan mumpung ada foundernya, kayak kita langsung tanya aja. Kenapa awalnya create community ini, Aul? Ada keresahan-keresahan yang dirasakan kah mungkin?
3: Oke, jadi mungkin long short story-nya itu waktu itu aku masih mahasiswa juga. Itu di semester 5-6-an gitu kayak yang Maria sekarang.
2: Oke.
3: Dan waktu itu emang lagi COVID sih, COVID-19. Jadi udah mulai ada transisi yang biasanya kita offline activity itu ke online. Dan banyak orang yang akhirnya itu melakukan banyak aktivitas digitalisasi.
2: Oke.
3: Nah, itu kenapa PMD itu awal mulanya juga secara digital. Kita bikin platformnya itu, ngeblognya itu dulu di sosial medianya dulu.
2: Oke.
3: Nah, waktu itu aku ingat banget keresahannya itu adalah sesama perempuan tuh kita kayak masih sering ngejudge, kita juga sering masih ngebully gitu kan, bahkan merendahkan, padahal kita tuh kayak sesama perempuan. Bahkan aku ngalamin sendiri bagaimana di kehidupan nyata sesama perempuan, bahkan kayak teman-teman di sekitar aku tuh susah banget mengapresiasi apa yang aku capai gitu. Atau bahkan kayak mereka lebih fokus pada kekurangan kita sebagai perempuan dibanding kekelebihannya kayak gitu. Jadi sering banget kayak ada cekcok antar circle perempuan gitu kan. Nah, terus akhirnya muncul sebuah kayak video shotnya gitu, cuplikan dari videonya Kak Nana, Najwa Shihab itu. Dia tuh bilang kalau sebenarnya kalau misalnya perempuan itu bisa bersatu terus ngebangun sebuah lingkaran itu ternyata tuh bisa memberikan hal yang positif. Dan aku tuh kayak nge-challenge sendiri, emang iya ya kalau misalnya kita kumpul itu kita bisa melakukan hal positif dan berdampak positif. Dan alhamdulillahnya itu terjawab di Perempuan Masa Depan ID ini. Jadi ketika aku coba nge-create platform ini terus menyuarakan keresahan-keresahan perempuan, terus tiba-tiba banyak banget dari volunteer-volunteer secara nasional waktu itu timnya tuh banyak sih dari seluruh Indonesia. Itu kayak tertarik banget buat ikutan atau terlibat di platform PMD ID ini karena mereka ngerasa aku sama nih, ngerasain hal yang sama. Aku juga pengen menyuarakan hal yang sama. Sampai akhirnya dari situ kita punya satu visi, dan akhirnya aku membuka dari platform ini tuh jadi sebuah komunitas yang ada timnya, dan dari situ juga akhirnya kita mulai bikin program-program yang berdampak, mulai dari kita live IG waktu itu ngebahas tentang sharing season perempuan, dan juga kita bikin event-event kayak workshop ataupun webinar yang membahas tentang keresahan perempuan, sampai akhirnya ya sekarang nih,
2: sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang.
3: Kita ngobrol PMD ini dengan selalu improvisasi secara media dan juga proyek, yang alhamdulillahnya tuh dampaknya juga nggak cuma buat diri kita sendiri tapi untuk masyarakat sosial juga.
1: Oke. Jadi terbukti ya apa kata Mbak Nana, kalau perempuan semuanya bersatu tuh emang ada aja hal yang bisa bermanfaat gitu ya. Betul. Terus kenapa namanya Perempuan Masa Depan? Siapa yang namain waktu itu?
3: Kebetulan aku sendiri yang ngasih nama, karena waktu itu nggak tahu kenapa aku kepikirannya ke situ, karena selain itu tadi masalahnya karena kita punya stigma sosial yang cukup tinggi. Aku tuh pengen sebagai perempuan itu kita punya mimpi, dan yang kedua kita tuh bisa jadi versi diri kita tuh di masa depan, dan itu versinya harus masing-masing. Gitu. Jadi selain kita kayak membangun lingkaran itu, tapi kita juga ngasih ruang untuk perempuan bisa menjadi versi mereka masing-masing dan bisa jadi perempuan masa depan versi mereka. Gitu. Jadi emang tujuannya sesuai sama namanya.
2: Dan tentunya masa depan harus yang lebih baik ya. Betul. Walaupun kan gak mungkin namanya perempuan masa lalu ya, apalagi kalau masa lalunya masa gitu mungkin mau ditinggalin gitu kan.
1: Masa gitu juga kan gak bagus.
2: Berarti officially dari tahun berapa?
3: 2020.
2: Jadi awalnya memang dari keresahan awal ya sebagai perempuan, kok ngerasa kayaknya sesama perempuan gak ada saling support nih gitu.
1: Kayak bersaing gitu kan. Tapi gue pernah jadi obrolan juga tuh sama teman-teman cowok gue tuh, kalau kalau kita kan kayak, kita kan kalau ada yang menonjol dikit kayak saling support gitu kan, kayak lu bisa. Nah kalau cewek-cewek tuh ada aja kayak satu sama lain tuh kayak gak mau kalah gitu. Dia bisa, gue kayaknya juga harus bisa gitu gitu kan.
3: Banyak keirinya.
1: Padahal kan kalau kita sama-sama saling support, maju segala macam, jadi ada hal positif lah. Sama kayak yang dilakukan sama teman-teman perempuan masa depan. Nah kalau Maria nih gimana nih waktu itu ceritanya
2: join.
1: Apalagi sekarang juga masih kesibukannya kuliah ya. Sejak kapan join ya?
4: Kayaknya waktu itu aku join sejak semester 4 atau 5. Jadi kenapa mau join? Emang di saat-saat itu aku ingin bergabung sebagai intern, karena kan di Perempuan Masa Depan Indonesia itu memang membuka volunteer atau intern. Nah dari situ aku cek-cek dulu profil-profil dari Perempuan Masa Depan Indonesia dan tertarik banget karena ya mungkin visi misinya juga sama-sama dengan aku gitu kan ya. Jadi aku join wawancara, dan sebenarnya aku nggak berekspektasi aku bisa masuk karena dari wawancara aku pun kayak ngeliat kayaknya nggak bisa
2: deh. Pesimis duluan ya.
4: Kayaknya kita maksudnya kayak pesimis pasti akan ada gitu. Dan pas ketika melihat email dan pas dilihat ternyata masuk gitu. Dan join dan entah kenapa pas aku lihat pembukaannya, kenapa aku yang jadi koordinator gitu ya. Aku yang sempat tanya, aku akan jadi anggota seperti itu, tapi tiba-tiba jadi koordinator, dan di situ benar-benar sepusing itu karena walaupun sudah pernah berpengalaman melakukan project, cuman terkadang ada halnya kayak apakah akan bisa ya kalau berkembang di sini gitu. Jadi ya kita jalani, selalu bertanya, banyak bertanya ke Kak Aul maupun co-foundernya ke Angel seperti itu, dan sampai sekarang sih Kak.
2: Jadi awalnya intern, tapi sekarang posisinya berarti masih intern nggak? Nggak dong. Panjang banget berarti kalau masih intern juga gitu.
1: Tapi kalau dari Maria sendiri, kerasaan apa yang pernah dirasain atau mungkin pengalaman gitu? Kalau tadi kan kalau Aul cerita, iya sesama perempuan suka ada yang iri segala macam gitu. Kalau pengalaman dari Maria sendiri ada nggak yang akhirnya kayaknya lumayan interest nih masuk ke Perempuan Masa Depan ini?
4: Mungkin kalau mungkin dilihat dari diri aku sendiri ya sebagai perempuan, di mana ya tentunya tadi yang udah Kak Aul bilang banyak iri-irinya, banyak jealousnya, itu pasti, apalagi di dunia perkuliahan gitu. Ketika masuk di perkuliahan kaget banget gitu dengan di mana teman-teman tuh pada porsinya masing-masing gitu, nggak yang kayak di saat sekolah SMA gitu, yang gimana selalu berkelompok, selalu support. Tapi pas udah masuk dunia perkuliahan tuh kayak, oh ternyata sendiri-sendiri ya, jadi susah untuk berbaur. Dan dimana ketika saat aku masuk komunitas ini, aku jadi paham, oh ternyata nggak harus ir-irian juga sih sebagai perempuan, di mana kita harus saling support, di mana kita juga saling bantu satu sama lain, itu juga berdampak baik buat kita sendiri maupun orang lain, seperti itu sih
1: Kak. Okay. Jadi berasa tuh pas kuliah tuh kayak
2: beda banget. Emang udah harus mulai jalanin hidup sendiri-sendiri kalau pas kuliah tuh. Ya kok dia lulusnya duluan sih, aku belum lulus. Tuh kan kadang ada rasa gimana gitu. Kalau sekolah kan pasti bareng-bareng.
1: Iya, lebih kompak dulu kalau sekolah ya.
2: Tapi seru juga ngomongin soal perempuan masa depan, dan kita mau tanya juga ke kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman perempuan masa depan. Apakah memang
1: rutin tiap minggu ngumpul kah, atau ada event-event tahunan yang juga suka dibuat sama teman-teman PMD atau PMD ya sebutnya ya?
2: PMD.id. Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Ul sama Maria, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: hati.
1: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama teman-teman dari Perempuan Masa Depan, teman-teman dua.
2: Yes, betul. Ada Aul di sini, foundernya. Terus ada Maria juga, lead projectnya. Ya, tadi udah diceritain keresahan-keresahan mereka berdua sebagai seorang perempuan yang ternyata ngerasa bahwa kok sesama perempuan ada iri-iriannya sih, bukannya harusnya saling support ya gitu. Ya kan? Ya gak ngerti juga deh. Gue juga kayaknya ngerasain gak ya iri-irian? Apa banyak yang iri sama gue tapi gue
1: gak tau
2: ya?
1: Itu kita gak tahu kan.
2: Ya ampun.
1: Tapi kalau dari kegiatan-kegiatannya, akhirnya waktu itu kan Aul dan teman-teman nge-create sebuah acara kan ya. Terus apa yang dibuat waktu itu, terus juga akhirnya yang mungkin jadi kegiatan rutin lah dari teman-teman dari Perempuan Masa Depan ini?
3: Oke, jadi kalau untuk proyeknya PMD sendiri, kita dari awal itu karena digitalisasi, jadi awalnya itu ada live sharing session yang live IG itu. Biasanya kita collab sama narasumber-narasumber perempuan inspiratif atau mungkin komunitas lain yang mungkin punya visi-misi sama kayak kita. Berjalannya waktu, kita akhirnya next improvisasi, gak cuma sharing session, tapi kita bikin kayak semacam PMB Talk. Kalau PMB Talk itu lebih ke webinar online kayak gitu. Karena kan waktu itu kan masih COVID ya, jadi memang kita hanya bisa memediasi project kita melalui digital. Nah, karena udah selesai COVID-nya, jadi kita perlahan satu-satu kita coba build untuk project-project offline. Nah, kalau untuk offline ini, kita dulu sebelum di Jakarta ini, kita kan juga pernah di Malang, karena waktu itu aku kuliah di Malang. Jadi sambil aku selesai skripsi, aku buat PMDD di Malang, dan lebih projectnya itu ke social activity. Jadi kita misalnya ngajak sesama perempuan itu kayak kita bikin social activity ke misalnya ke panti jompo, atau misalnya ke panti asuhan, gitu. Kita kayak ngasih edukasi atau ngajak bermain ke adik-adik di sana, gitu. Nah, sekarang karena aku udah pindah juga ke Jakarta ini, dan lumayan akan visit lama di sini juga, jadi aku ngebutnya itu sama lihat peluangnya dulu di sini. Ternyata kalau komunitas di sini tuh kebanyakan offline-nya tuh kayak gini loh, acara-acaranya. Jadi kita menyesuaikan sama apa yang ada di sini kayak gitu. Makanya PMD, karena kita kan self development ya. Self development itu kan luas banget. Jadi bisa ke sosial, bisa ke mental health, terus bisa ke toxic relationship juga. Bahkan di event kita Juni ini, kita itu temanya itu adalah mix and match workshop gitu. Jadi istilahnya semua lini tema tuh kita bisa, karena kita di self development ini kayak gitu kan. Nah, karena kalau di Jakarta ternyata lebih suka nih perempuan-perempuan di sini tuh yang mungkin aktivitinya itu selain mereka happy, tapi mungkin ada sedikit FOMO-nya gitu ya.
1: Betul.
3: Jadi kayak misalnya lagi rame nih, kayak misalnya yang tentang kayak gini, terus kita ikutan, oh ternyata juga rame juga, kayak gitu. Jadi ya selain kita ngikutin kebutuhan dari audiens kita di sini, kita juga tetap pegang sama visi misi kita untuk ada sedikit edukasi di setiap project-projectnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk sekarang di Jakarta, event kita tuh PMB Empower Hangout gitu. Atau misalnya penggunaan nama eventnya aja kita combine sama Gen Z kan sukanya yang chill-chill kayak gitu.
2: Tapi Aul sendiri ngerasain ya, ada bedanya create event di Malang dengan di Jakarta ya? Maksudnya emang harus disesuaikan ya kalau di sini ya?
3: Betul, kalau di Malang itu waktu itu kita juga bekerja samanya sama Bakorwil, jadi kayak ke pemerintahan, karena kan memang aktivitasnya lebih ke sosial, UKM, kayak gitu kan. Tapi ketika di Jakarta, kita kerjasamanya sama brand-brand gitu. Jadi istilahnya yang memang sesuai sama kebutuhan dari perempuan-perempuan di sini tuh kayak gimana. Aktivitasnya juga ngikutin yang fun-fun gitu. Jadi edukasinya dikemas lebih Gen Z lah gitu
1: Kalau di kota. Kalau Maria waktu itu event apa yang pernah Kak Maria ikutin, terus akhirnya ya jadi interest lah untuk masuk ke PMD ini?
4: Kalau untuk event sebenarnya belum ada sih Kak, karena aku kan di perkuliahan memang membuat event juga. Cuman eventnya itu sudah di per tahun itu walaupun beda-beda tapi nggak jauh dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi untuk yang kalau aktivitas untuk perempuan biasanya belum. Cuman ketika makanya ketika aku merancang sebuah proyek di perempuan masa perempuan masa depan Indonesia ini agak bingung apa yang harus dibutuhkan, apa perempuan-perempuan yang kayak mereka apa sih yang sekarang lagi hype-hype-nya gitu. Jadi saat ketika project pertama itu jalan dan ya di situ aku belajar oh ternyata banyak ya perempuan-perempuan yang dimana mereka tuh interest banget sama kayak misalnya workshop mungkin kayak make up workshop mungkin kayak misalnya yang tadi yang mix and match untuk baju-baju segala macam dan yang lain-lainnya seperti itu sih baru di PMD ini aja.
2: Selama Maria join ke PMD untuk yang ini sekarang jadi lead project untuk yang ini yang sekarang. Ini termasuk aktif di kerjaan situ untuk ngurusin ya, berarti ya Maria ya.
4: Sebelum ini juga kan ada kerjasama dengan Humans. Nah itu juga mungkin aku lebih ke jadi wakilnya dari yang projectnya itu sih kak.
1: Seru
2: jadi
1: juga
2: itu lumayan agak bingung awalnya karena belum ada bayangan juga pengalaman juga gitu ya. Nah untuk yang sebentar lagi akan dibikin sama teman-teman PMD si mix and match workshop ini berarti mix and match outfit ya?
4: Outfit.
2: Karena judulnya aja well dressed, well confidence.
1: Ini di mana? Boleh di share juga mungkin?
3: Nanti itu kita di Jaksel ya. Resto Jepang. Cuman itu alhamdulillah karena kemarin kita udah prepare-nya udah lumayan cukup matang dari awal. Karena kita juga belajar sih sebelumnya kayak oh ternyata untuk bikin prepare event itu gak bisa dadakan nih. Karena kita juga harus get more audience gitu kan untuk ikutan ini. Dan alhamdulillah sih sebelum acaranya kita udah tutup.
1: Udah full booked.
3: Yang kayak aku ketinggalan nih infonya gitu. Karena memang kalau di PMB sendiri awalnya kita awal-awal kita bikin event itu lebih ke quantity. Tapi ternyata kuantiti banyak di peserta pun itu kita agak susah untuk kita bisa memberikan ruang yang lebih banyak
1: pesertanya.
3: Jadi karena mungkin terlalu banyak orang itu ya jadi sharingnya akan lebih sedikit. Jadi nggak terlalu intimate dan sebagainya. Jadi kita coba nih kita akurasi pesertanya jadi 20 dan ternyata itu dengan ya semoga aja nanti itu kita bisa memberikan ruang lebih besar lagi buat mereka tuh bisa
1: meluapkan lah, ekspresikan
3: gitu. Karena kita selalu ngelihat nih feedback dari peserta-peserta event kita sebelumnya. Ada yang bilang, kak eventnya
2: terlalu rame gitu ya. Jadi gak nyampe message-nya.
3: Sedangkan kita kayak butuh mungkin lebih banyak ngobrol sama narasumbernya, butuh banyak berekspresi di situ. Dan lebih compact eventnya itu untuk bisa mereka ini gitu ikutin. Gitu. Jadi akhirnya ya udah kita coba 20-20 dan alhamdulillah juga tetap tercapai juga gitu.
2: Jadi ini mix and match. Tapi penting sih mix and match. Maksudnya kadang-kadang ada beberapa orang yang kayak ya udahlah gue pakai baju senyamannya gue aja. Itu ada yang begitu. Cuman kan ada juga yang kayak tapi kan kita harus tahu tempat, kita datang ke mana nih, kita datang ke meeting sama klien, gak mungkin dong kita pakai kaos sama celana jeans doang, kecuali kalau emang kliennya juga sesantai itu ya. Jadi harus benar-benar
1: harus kemana-mana sebenarnya kan. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu rezeki kita lagi ke minimarket tiba-tiba ada yang nawarin main film kan? Iya kan rezeki kita tahu. Bagus nih lagi.
2: Tapi benar. Gue pernah kayaknya lihat konten TikToker gitu ya. Dia tuh cewek gitu. Dia bilang gini, kenapa sih giliran gue lagi nggak dandan, lagi nggak pakai baju bagus, tiba-tiba gebetan gue lewat.
1: Nah,
2: giliran gue lagi cakep nggak ketemu, gitu kan? Makanya lo harus well dressed terus tiap hari.
1: Itu, jadi tetap ada manfaatnya sebenarnya. Makanya nanti dibawalah sama teman-teman perempuan masa depan untuk ada workshop tentang mix and match pakaian gitu teman-teman.
2: Well dressed, well confidence. Ya, tapi sayang banget ini udah sold out. Mungkin nanti kalau misalnya kamu mau ikut di next-nya ya.
1: Ini berarti kalau event-event kayak gini bakal tiap minggu atau sebulan sekali?
3: Biasanya kita setiap 2 bulan sekali sih.
1: Jadi
3: preparation-nya tuh sebulan, nanti preparation setengahnya lagi untuk kita cari audiensnya.
1: Daftarnya segala macam.
2: Dan pasti beda-beda ya. Maksudnya kalau sekarang mix and match mungkin yang ke depan nanti tentang
1: ada yang ngerangkai bunga lah, ada yang apa macam-macam ya.
2: Cooking gitu misalnya ya.
3: Sebenarnya karena tim kita juga terbatas ya.
1: Yeah, nah, yeah,
3: kita
1: yeah.
3: kayak nggak bisa weekly atau betul. Mungkin monthly banget kita.
1: Iya, yeah, timnya ada yang kerja, ada yang kuliah yeah. juga kan, gitu tuh Pro 2.
2: Iya, iya, iya. Nanti kita ngobrol lagi sama Aul sama Maria dari PMD teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Masih ngobrol sama teman-teman perempuan masa depan.id ya, ada Aul dan juga Maria yang nanti di tanggal 28 Juni bakal create sebuah event mix and match workshop.
1: Yes.
2: Di daerah Jakarta Selatan.
1: Betul, gitu. Tempatnya di Atsumaru Izakaya, teman Pro 2. Nanti bakal ada teman-teman yang juga ikutan gabung di situ. Tadi sempat bilang kalau sebenarnya udah close ya, karena udah kuotanya terbatas.
2: Yes.
1: Nah, next eventnya juga nanti bakal ada lagi pastinya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Tapi kalau misalnya nih, ini kan karena kuotanya terbatas ya, tadi cuma sekitar 20 seat. Berarti emang sistemnya gimana, nge-war kah? Atau memang ada privilege khusus untuk volunteer,
1: member,
2: untuk member gitu-gitu? Ada gak sistemnya?
3: Kalau untuk eksklusif ada, jadi biasanya kan kalau di PMB itu ada membership.
1: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita share di Instagram, biasanya kita akan buka dulu nih untuk membership.
2: Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ketika misalnya, tapi seberjalan itu kita juga sambil post juga di Instagram gitu. Cuman biasanya kita akan melihat membership mana nih yang udah join gitu. Ketika membership udah dan nanti misalnya di Instagram juga udah, biasanya kita mungkin kalau misalnya melebihi kuota itu biasanya kita akan ya seleksi-seleksi lagi seperti itu sih Kak.
2: Okay.
3: Yang tercepat mungkin ya.
1: Dan untuk cara join sebagai membernya gimana tuh?
4: Kalau untuk join member sih kita simple aja. Kita ada formnya di Google Form kita.
1: Oke, yang ada di bio Instagram ya.
4: Dan biasanya kita akan minta calon member kita tuh ngisi biar kita juga kenalan gitu kan.
1: Okay.
4: Namanya di mana, terus usianya berapa dan sebagainya gitu. Karena kita juga pengen tahu interestnya mereka untuk join membership kita tuh apa gitu. Jadi kita nanya dulu nih kayak kenapa join PMD, butuhnya apa gitu-gitu.
2: Okay.
4: Dan itu juga yang bikin kita akhirnya bikin sesuatu yang memang mereka butuhin gitu.
2: Oh,
4: jadi akurasi kebutuhan mereka untuk di event-event membershipnya kita itu yang sesuai sama yang mereka butuhin.
2: Jadi ya tinggal ngisi form aja, nanti dari form kan pasti ada apa namanya jawaban lagi ya dari teman-teman, butuhnya apa gitu kan, supaya nanti bisa di-create sama teman-teman dari PMD.
1: Selain tadi benefitnya ketika lagi mau ada event tuh kalian juga udah langsung terinformasi gitu ya. Selain itu mungkin ada lagi nggak benefit yang biasa didapat tadi, mungkin yang kalau lagi acara segala macam gitu diundang?
4: Sebenarnya kalau jadi membershipnya PMD itu kita istilahnya udah kayak keluarga sih.
1: Okay.
4: Gitu, kayak gak cuman tim PMD aja nih yang kita building gitu, tapi membershipnya kita juga, karena kan fokusnya kita untuk semua perempuan.
1: Okay.
4: Gitu kan, bahkan fun fact-nya di membership kita gak cuman perempuan, kadang ada laki-lakinya juga.
2: Oh iya.
1: Oh gitu.
4: Mereka bukan masuk untuk kayak pengen tahu perempuannya gitu ya, tapi lebih mereka pengen istilahnya itu ikut menyuarakan gitu.
2: Okay.
4: Kita juga ada laki-lakinya juga gitu kan, yang memang punya satu visi visi sama kita. Itu salah satu value dari komunitas kita, kolaborasi gitu. Nah, kalau jadi membernya kita itu pertama, ya tadi kayak kalau ada event, kita pasti akan infoin mereka duluan.
1: Okay.
4: Jadi kalau misalnya mereka kayak tertarik, terus kita utamain mereka untuk ngisi dulu atau daftar dulu. Itu gitu salah satu benefitnya. Terus yang kedua, kita selalu ada campaign.
1: Okay.
4: Gitu. Jadi kayak misalnya campaign Hari Kartini, terus campaign outfit kayak gitu. Sebelum kita bikin event kayak gitu, kita ajakin nih kayak member-member kita, ada gak sih outfit yang bikin kalian confidence? Dan ternyata mereka tuh juga tertarik. Jadi ada beberapa konten kita yang juga sama member. Itu contohnya
2: ini nih spill outfit paling cantik.
4: Iya betul.
2: Member-member
4: kita yang kita ajak, kayak kita bikin konten bareng kayak gitu. Jadi istilahnya walaupun mungkin mereka gak terlalu terlibat di dalam eventnya kita untuk create-nya gitu, tapi setiap ada something kita selalu ajakin mereka sih. Mereka terlibat di banyak hal juga. Termasuk kalau misalnya kemarin itu juga kita diundang di acara yang konser.
1: Konser EXO?
4: Bukan.
1: Oh ini?
4: Konser yang
2: yang mana?
4: Pesta nada gitu. Kita dapat slot untuk teman-teman tuh bisa gratis ke sana kan. Dan kebetulan kita juga ngajaknya salah satu tim kita PMD dan juga teman-teman member yang lain gitu. Jadi misalnya member itu juga bisa dapat, sometimes kita ada event gratis gitu yang bisa mereka ikutin. Ya udah, mereka datang terus iya. juga istilahnya juga terhubung sama tim kita juga kayak gitu. Jadi okay. ya tim sama member tuh udah deket juga gitu
1: yeah, walaupun yeah, yeah.
4: kita mungkin beda kebutuhan gitu ya. Atau misalnya beda kepentingan masanya di PMI-nya gitu.
2: Oke. Okay. Okay. Kalau tim berarti sekarang ada berapa orang nih yang ikut aktif deh ngebantuin event gitu. Huh.
4: Sebenarnya kalau tim itu kita ada 15 okay. gitu. Kalau tim intinya sendiri ada 5 ya. Sekitar 5 gitu. 5. Tim strategisnya istilahnya untuk yang kita mikirin nih PMB next-nya mau ngapain dan sebagainya. Tapi kalau tim eksekutornya tuh ada 15 okay. itu kita terbagi jadi kreatif marketing yang biasanya bikin konten kayak gini. Terus ada tim partnership okay. untuk nyari sponsor atau community partner, terus tim project sendiri yang dipegang sama
2: Maria,
4: terus ada juga tim sekretaris dan juga community development. Nah, community development ini yang ngebantu menjaga kebersamaan teman-teman di membership.
2: Oke. Okay. Gitu.
4: Jadi kayak isinya temennya membership lah, jadi di community developmentnya kita.
1: Oh oke okay. Siap, jadi untuk join member sangat gampang, tinggal ngasih isi form aja yep, nanti bisa yeah. ikutan gabung. Sekarang member ada berapa kalau yang di data kalian?
4: Sebenarnya total tuh 600 dan itu wow. juga udah di seluruh Indonesia
1: ya,
4: gitu kan. Tapi kalau di Jabodetabek tuh sekitar 100-an ya.
1: Iya yeah, banyak juga Indonesia yang udah ikutan gabung ya.
2: Terus yeah. ini gak, kan sekarang katanya memang Aul akan stay longer di sini ya, di Jakarta ya. Tapi ada kemungkinan nggak, maksudnya kayak one day ada permintaan dari teman-teman member yang di luar Jakarta kayak yeah. ayo aku pengen ketemu dong sama teman-teman member yang lain atau sama tim PMD supaya bisa makin akrab, jadi bikin event di daerah sini dong kak, misalnya di Semarang, di Bandung, Jogja, mungkin ada permintaan kayak gitu.
4: Sebenarnya pasti ada. Dari dulu tuh ada beberapa member yang mungkin kok ada nggak sih yang di luar dari Jakarta gitu event-eventnya, karena kita pengen ikut. Nah masalahnya tuh kita selalu ketika kita mau ada hal yang kayak gitu biasanya kita harus lihat dulu apakah ada perwakilan nih yang bisa ngebantu kita mengeksekusi event
2: di
4: itu
2: daerahnya nih, ya.
4: Di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya adapun kita punya member, tapi membernya tuh memang aktif dan istilahnya tuh deket sama kita dan kita bisa delegasiin itu ke mereka, kita pasti akan percayain mereka untuk coba kayak gitu. Tapi sayangnya emang sekarang tuh masih belum ada yang benar-benar bisa kita wakilkan gitu, karena mungkin mereka lebih pengen
2: jadi peserta. Iya. Gitu. Karena memang orang beda-beda kan. Ada yang memang dia passionnya atau jiwanya tuh soulnya lebih ke gue kayaknya lebih seneng jadi orang yang ada di balik sebuah event, jadi tim kreator. Tapi ada juga yang gue maunya menikmati acara, jadi peserta, jadi audiens gitu. Jadi memang beda-beda ya. Tapi kalaupun memang ada member yang punya apa ya, pengen berkontribusi gitu kan, mungkin mau bikin di daerahnya, ya pastinya nanti akan dikasih kepercayaan juga sama Aul dan teman-teman di sini ya. Betul. Gitu.
4: Biasanya sih dalam bentuk ini, kok dalam bentuk kolaborasi. Komunitas di luar dari Jakarta atau mungkin ada lembaga tertentu di luar Jakarta, terus kita dapat tawaran itu. Biasanya kalau ada member juga yang bisa jadi wakil kita untuk entah itu mungkin ngerjain kolaborasinya atau mungkin jadi perwakilan kita untuk datang ke eventnya mereka, itu
2: bisa ya?
4: Bisa. Gitu.
1: Oh, okay.
4: Bisa banget.
1: Siap. Berarti next event selain yang tanggal 28 Juni ini, apakah juga udah ada yang bisa di-spill bakal mau buat bikin apa lagi?
4: Mungkin karena PMD bentar lagi 2 bulan lagi Agustus itu ulang tahun
1: anniversary.
4: Yang ke-6 jadi kemungkinan event anniversary-nya kita sih yang akan kita lagi building sekarang buat nanti di Agustus.
1: Tunggu tuh, makanya join member sekarang
2: Karena anniversary identik dengan
1: perayaan.
2: Ya gue kasih saran menghias kue deh, cake gitu. Jadi sekalian tuh abis dihias kalian makan gitu.
1: Jadi bawa pulang.
2: Seru tuh.
4: Tahun lalu
2: udah. Oh udah. Berarti apa lagi ya?
4: Sama kita bikin dekor kue ini, donat.
2: Ternyata.
1: Ya udah tarik tambang ke apa gitu kan, lagi Agustusan tuh momennya kan.
2: Iya, Agustus 17-an sekalian tuh.
1: Okay.
2: Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran atau mungkin mau join, lagi butuh kegiatan-kegiatan yang seru bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, bisa di-follow di @perempuanmasadepan.id.
1: Siap. Thank you banget Aul, Maria. Sudah bisa nge-share tentang kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan itu tadi pesannya, karena memang ini berawal dari keresahannya Aulia juga tentang perempuan, jangan sampai ada persaingan lagi gitu ya. Kalau bisa kolaborasi
2: betul
1: gitu
2: ya, apalagi nanti misalnya one day mau ikutan eventnya PMD ya kan, ternyata malah saingan sama yang sesama peserta yang lain. Jangan dong.
1: Jangan tenang, salah nanti itu. Nanti malah bisa nonton konser bareng, ketemu sama teman-teman baru gitu.
2: Iya, iya, benar-benar. Ini cocok banget buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sekarang ngerasa kayak sendiri, enggak punya teman. Nah, join ke sini ya. Ya, okay. Sekali lagi terima kasih, Aul Maria. Sukses. Selamat sore.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria barengan sama Jenny.
2: Ya.
1: Barusan kan tadi bukan ya?
0: Tadi Jisoo.
1: Itu Jisoo. Ya kan temennya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kan Jenny temennya Jisoo.
0: Aduh, bangga banget ya jadi temennya ya. Aduh, temennya Duta, temennya Rian The Massive. Kan gitu ya, biasanya kalau pemain band ya, yang dihafal vokalisnya doang.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Oh, iya.
0: Kayak
1: iya.
0: Ariel Noah gitu kan.
1: Iya.
0: Gitarisnya siapa? Ya, gitarisnya Noah. Suka lupa gitu sama, atau mungkin suka gak inget kayak, kita siapa tahu personil lainnya.
1: Tapi emang dari dulu gitu ya, maksudnya ya terkecuali mungkin band-band yang emang legend dan
0: ya,
1: emang punya.
0: Kayak Dewa tuh kayak semua orang tahu
1: ya,
0: semua kan.
1: Terus kayak
0: Gigi
1: Ungu.
0: Iya betul. Ya
1: kan? Mungkin karena biasanya yang populer juga adalah ketika yang menciptakan lagu di band tersebut adalah si personil lainnya.
0: Raja, Moldy.
1: Oh iya, karena terus dulu ya nama Moldy kan katanya saudara tuh kakak Ade. Tapi kalau ada beberapa kasus juga band-band lain yang memang yang kita tahu tuh nama vokalisnya doang.
0: Juicy Lucy.
1: Iya kan, Uwan doang yang.
0: Iya, coba lo yang lain masih.
1: Rizal Armada.
0: Rizal tuh yang mana ya?
1: Rizal Armada vokalisnya.
0: Iya. Suka lupa gue soalnya.
1: Terus jangankan band Indonesia, band luar negeri aja gitu.
0: Ah.
1: Adam Levine. Siapa nama gitarisnya Maroon 5? Temennya Adam.
0: Iya lagi. Iya kan benar-benar.
1: Kecuali itu band ya, kecuali boy band. Kalau boy band
0: emang, hampir semuanya
1: hampir
0: tahu.
1: Semua tahu karena porsi nyanyinya kadang-kadang rata gitu.
0: Atau mungkin ya emang tiap member tuh punya fansnya masing-masing. Iya. Jadi kayak ya tahu gitu loh gitu. Enggak cuma misalnya siapa ya, kayak BTS gitu, kayak cuma Jungkook doang, enggak.
1: Semuanya
0: pasti tahu tuh, ada Jin, ada J-Hope, lain-lain gitu.
1: Benar-benar.
0: Tetap lain-lain.
1: Ya kalau disebutin panjang,
0: iya.
1: Gue juga enggak hafal lagi.
0: Masa sih kan? BTS
1: tuh, loh. Tunggu ya, gue sebutin ya. Jungkook.
0: Ya,
1: V, Jimin,
0: okay.
1: Suga, RM, dua lagi siapa?
0: J-Hope.
1: Oh J-Hope.
0: Jin,
1: oh iya. Kan gue lupa, gue ngapa.
0: Lo malah Om Jin doang sih.
1: Jin Najun.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Masih di sore ceria sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, hari ini hari Rabu ya.
0: Jadi tengah-tengah minggu. Dor.
1: Kemarin tuh kan mungkin Senin banyak yang cuti karena hari kejepit, Selasa libur. Jadi hari ini baru start from the beginning lagi.
0: Iya, gitu. Ada yang ngerasa hari ini hari Senin.
1: Gue ngerasa hari ini hari Selasa. Makanya gue pakai bajunya warna navy.
0: Oh iya, karena kantor biasa aja pakai.
1: Karena kemarin kan Selasa libur kan. Terus gue tadi pas nyari baju, oh gue pakai biru deh, biru navy kan hari Selasa. Pas gue inget di jalan, oh ini hari Rabu guys.
0: Hari Rabu.
1: Harus biru muda.
0: Iya, kadang-kadang gitu ya, kita suka lupa hari gitu. Apalagi kayak dulu tuh kayak pas COVID, gue inget banget, gue tuh lupa banget tuh hari apa gitu.
1: Iya karena COVID. Iya. Tapi lu pernah nggak ke sekolah dulu tapi salah pakai seragam?
0: Pernah kayak sekali gue.
1: Gue enggak lagi.
0: Pernah gue sekali.
1: Temen gue banyak tuh yang salah dan malunya kayaknya sampai pulang gitu. kayak karena lu ada lu mencolok sendiri di tengah
0: itu malu sebenarnya. Orang gitu kan. Malu tapi kayak gue masa bodoh juga gitu. Malu karena gue dulu ketua paskibra.
1: Oh.
0: Lu gimana sih paskibra masa enggak tahu seragam gitu. Ini namanya orang lupa kan. Terus gue kemarin yang lebih parah lagi ya. Ini kayaknya baru beberapa bulan yang lalu ya. Lu tau, gue lupa Jumatan. Sumpah.
1: Oh karena lu lagi
0: libur. Lagi libur ya. Banyak tuh waktu itu kalau gak salah.
1: Iya.
0: Jadi kayak lagi
1: libur Fajar.
0: Iya. Terus pokoknya kocak deh, si jokap gue kayak pulang dari mana gitu keluar. Lah kok kamu masih di rumah? Lah emang kenapa? Lah Jumatan.
1: Tapi masih keburu gak? Maksudnya udah
0: Enggak bakal. Itu kayaknya udah gak bakal.
1: Udah
0: iya.
1: Kotbah ya.
0: Iya. Dan belum, posisi gue belum mandi.
1: Oh.
0: Jadi kayak lu
1: kalau Jumatan emang harus mandi dulu.
0: Iya. Jadi kayak ya udah banyak istighfar deh gue.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi itu beneran pure bener-bener lupa gitu, kayak aneh banget gitu. Kok bisa gitu gue lupa gitu.
1: Tapi emang kalau orang kelamaan libur kayak makanya tadi dibilang pas COVID kan orang akhirnya banyak lupa hari.
0: Iya.
1: Karena emang di rumah aja nggak kemana-mana gitu.
0: Betul.
1: Nggak ngeliat kalender juga. Kadang-kadang kita tuh sekarang kan kadang-kadang ngeliat kalender tuh di HP. Nah di HP juga kayak diabaikan gitu loh. Ya kan?
0: Iya.
1: Kecuali kalau lo emang kecuali kalau lo emang mau bikin apa sih, mau ngetek di Google Calendar misalnya, mau bikin notifikasi baru lu buka kalender kan gitu.
0: Tapi kalau untuk ulang tahun Jakarta, mudah-mudahan pada nggak lupa tahun berdua.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 22 Juni kita akan memasuki usia 499.
1: Wow.
0: Dimana kalau lu mungkin lewat Bundaran HI, sering lewat Bundaran HI itu udah ada countdown untuk perayaan 500 tahun nanti.
1: Yang mana itu masih tahun depan?
0: Iya. Yeah. Jadi kayak ini masih tahun depan tapi udah ada countdown yang kan di itu, karena memang ini perayaan berapa abad berarti itu, kalau 5 abad.
1: Karena 500
0: tahun tahun berdua. Jadi memang ntar mungkin ya udah disiapin juga sama Pemprov buat perayaan usia ke 500 tahun tahun depan ini bakal lebih meriah lagi.
1: Widih.
0: Tahun ini aja kan juga meriah kan. Banyak gratis juga, transportasi umum, tempat-tempat wisata gitu. Jadi kayak momennya pas banget nih di umur yang sekarang, terus tahun depan udah ke 500 tuh kayak wah ditunggu-tunggu banget pasti.
1: Iya udah tua banget Jakarta ya, 500 tahun.
0: Gile.
1: 499 tahun ini, tahun depan 500.
0: Iya.
1: Ada gak yang seumur Jakarta teman pro 2?
0: Mungkin dengerinnya bukan di dunia kali ya, kita gak tahu kan.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: James Arthur Empty Space ya teman Pro 2. Ini menjelang azan maghrib.
0: Kirain menjelang berbuka puasa.
1: Ya kali aja deh yang puasa.
0: Oh iya.
1: Puasa Daud ya kan.
0: Ya, atau menjelang Piala Dunia. Udah, kita udah masuk ke Piala Dunia teman Pro 2 ya. Kalau pengen lihat klasemen, pengen ngelihat jadwal pertandingan itu paling gampang lah di rri.co.id lah teman Pro 2.
1: Betul ya. Kalau tadi Fajar menjagokan Argentina ya. Eh, lu Portugal?
0: Belum.
1: Oh, lu belum tahu.
0: Belum
1: tahu. Kan orang ada yang kayak dari
0: Enggak, gua nanti pas 16 besar.
1: Lihat hasil yang kemarin kita ini dong.
0: Oh iya.
1: Kan kemarin kita ini kan
0: si
1: ini apa tebak-tebakan. Yeah, kita enggak mau taruhan, enggak dosa. Kita tebak-tebakan aja.
0: Memang ada duitnya juga. Hasil pertandingan
1: kemarin, hasil pertandingannya kemarin.
0: Bentar.
1: Kemarin tuh ada
0: Argentina kan menang Argentina.
1: Yeah.
0: Austria sama Yordania kemarin lo Austria ya?
1: Austria.
0: Iya, gue Yordania.
1: Gue Irak kemarin pegang.
0: Kalah sama Norwegia.
1: Sama Prancis.
0: Prancis menang lawan Senegal.
1: 3-1.
0: Gitu. Ih, seru-seru nih.
1: Eh, enggak itu mah kemarin.
0: Iya, kemarin.
1: Oh iya, kemarin. Bener.
0: Kan hari ini, tanggal 17.
1: Oh iya, tanggal 17. Iya,
0: baru tanding tadi pagi.
1: Kalau ngeliat jadwal bola tuh suka salah tanggal. Karena gak biasa lihat tanggal
0: apa-apa.
1: Tengah malam gitu kan.
0: Atau jangan hari, salah gitu. Jadwal siaran. Itu mah Elan tuh kayaknya. Elan sama Dave. Suka salah jadwal siaran.
1: Sering bentrok. Aduh. Ya udah kita maghrib dulu aja. Hari ini maghribnya jam 17:50
0: waktu Indonesia Barat ya.
1: Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Terpikat senyummu dari It Gitaf.
1: Gue baru nonton podcast It Gitaf yang sama Dua Bahlul. Itu juga muncul soalnya di TikTok gue, potongan-potongannya. Terus dia bilang ternyata banyak banget orang yang sering salah sebut namanya It Gitaf.
0: Jadi
1: Itikaf. Tapi emang temen gue ini emang kalau nyebut nama orang sering salah. Dia ngomong David Naif aja Daif Naif.
0: Oh iya.
1: Iya kan, dia ngomong Malik and the Essentials gak bisa.
0: Iya, Dona siapa tuh?
1: Dona Harun.
0: Bukan yang pakai kerudung.
1: Dona.
0: Dona.
1: Doni, Dona.
0: Yang
1: Citra Kirana.
0: Adi Nugroho istrinya.
1: Citra ini Donita.
0: Donita. Ya, itu dia enggak bisa ngomong jilbab.
1: Dia ngomongnya jiblab. Nah, ya, jiblab, temen gue ngomong It Gitaf itu buka itu itikaf juga. Kadang-kadang itikaf, kadang-kadang istighfar.
2: Permisi Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Tapi ya namanya manusia ya, kadang-kadang emang suka salah lah.
0: Betul, kadang-kadang kalau ketemu macet juga kan kita pengen istighfar mulu kan.
1: Iya lagi. Coba kita tanya sama Brigadir Rizka dari NTMC Polri, gimana sih traffic sore hari ini?
3: Baik, terima kasih Fajar dan Desi, dan halo teman Pro 2. Menemani jam pulang kantor Anda, Brigadir Rizka akan menginformasikan bagaimana situasi lalu lintas terkini. Yang pertama dari Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Lalu lintas di kawasan ini nampak ramai, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja. Yaitu dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang, begitupun dari arah sebaliknya. Kami mau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar berhenti tepat di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya menuju ke Jakarta Barat, yaitu di kawasan Slipi Palmerah. Lalu lintas sudah mulai nampak padat dari berbagai arahnya di kawasan ini, yaitu kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, maupun kendaraan yang akan menuju ke Petamburan dari arah Semanggi, dan juga dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pejompongan ataupun Cawang. Di ruas tol dalam kota, saat ini kondisi arus lalu lintas juga sudah mulai nampak padat dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, begitupun dari arah sebaliknya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah, dan kami imbau juga kepada para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Untuk informasi lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 08587150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, semoga bermanfaat. Kembali ke Fajar dan Desi, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih ada sore

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Iya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi seneng karena tiket BTS ditambah, teman Pro 2, ya, harinya ya.
1: Oh iya, jadi 3 hari, tadinya kan cuma 2 hari.
0: Betul sekali. Ini jadi angin segar buat yang belum punya tiketnya. Karena sebenarnya banyak yang berharap emang nambah hari kan. Dan ternyata katanya para ARMY udah kayak tau lah kayaknya bakal ditambah harinya gitu. Melihat antusiasmenya yang ada di Jakarta tuh banyak banget gitu. Jadi tanggal 26, 27, lengkap sehari 29.
1: Oh.
0: Gitu tahun kedua.
1: Tapi untuk yang hari tambahannya udah dijual belum tiketnya?
0: Nah itu kayaknya gue belum dapat infonya sih ya. CV BTS belum ngabarin sih.
1: Idih. Gue udah lost konteks sama Jungkook. Sejak kita putus tuh kayak udah sendiri-sendiri aja gitu.
0: Iya.
1: Dia sibuk sama BTS, gue sibuk sama siaran gitu.
0: Dia lagi tour dunia gitu ya.
1: Iya, gue di
0: sini. Kalau kita lagi study tour. ternyata tanggal gue lagi ngeliat tanggal ya. 26, 27 tuh kan Sabtu Minggu. 29 ya, Selasa cuy.
1: Oh, Seninnya jadi ini ya, tutup ya. Kayak museum, Senin tutup ya Allah.
0: Peremajaan.
1: Karena GBK kan mungkin lagi mau ini dulu dirapi-rapiin dulu gitu.
0: Kenapa enggak di 25-nya gitu yang nambah? Enggak bisa kali ya, udah ada acara lain kali ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mungkin ketersediaan venue-nya juga kan.
0: Iya, ada tanggal 29. Ya kayak ini juga sebenarnya vibes-nya udah liburan banget ya, karena kan lagi libur Natal tahun baru tuh.
1: Iya lagi.
0: Iya, jadi mudah-mudahan kan banyak yang ngomong juga tuh kayaknya. Mudah-mudahan sih karena vibesnya Natal juga ada apa ya, ada spesial show-nya, mungkin ada yang pakai baju Santa Claus atau apa gitu. Oh, biasa gitu kan, waktu itu gue lupa banget nih konsernya siapa gitu. Jadi para personilnya tuh pakai ala-ala Santa Claus gitu, ala-ala Natal lah gitu vibesnya.
1: Itu karena akhir tahun ya, tanggal 29 Desember kan. Ya harusnya sih tahun baruan di sini aja ya mereka.
0: Iya, emang kan? Kalau gak salah pengen ini kan tahun baruan di Ancol, BTS. Ya, tanya, beda-beda sih, ada yang ke Ancol, ada yang ke Peak. Ada yang ke Setu Babakan.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
4: Yeay, buat yang udah nyampe rumah, selamat ya. Terbebas dari macetnya hari Rabu.
3: Iya, betul.
4: Kan biasanya Rabu macet banget tuh.
3: Macet, mudah-mudahan besok gak macet. Besoknya lagi gak macet.
4: Amin.
3: Aduh, apalagi kan vibesnya udah mulai kerasa. Buat yang naik transportasi umum tuh udah kayak lu barengan sama orang-orang yang liburan.
4: Oh iya, liburan sekolah. Liburan di kota. Iya.
3: Tadi gue juga naik kereta, wah udah sama keluarga nih, sama bocil-bocil nih. Ada yang mungkin ke Jakarta Fair, ada yang juga yang mungkin ke museum-museum. Jakarta kan banyak ya pilihan-pilihan alternatif liburan ya.
4: Benar lagi.
3: Ancol segala macam. Apalagi mau apa namanya, mau ulang tahun kan gratis tuh.
4: Iya, apalagi kita kantor depan Monas banget nih.
3: Parah.
4: Minggu depan pasti kita naik TJ udah harus ngewar kursi bersama dengan bocil-bocil.
3: Betul. Gue tuh kayaknya dari kemarin udah belum naik TJ lagi kan. Biasanya kan gue dari Sudirman suka naik TJ kan. Gue kayak ojek aja deh kayaknya. Satu takut di bisnya padat.
4: Iya.
3: Terus sama di mau ngetapnya. Soalnya kalau keluarga
4: rame,
3: gitu
4: iya, biasanya rame,
3: kan
4: rame.
3: Ada satu keluarga misalnya berlima, berenam gitu kan. Itu
4: ada
3: dua error. Iya, dua orang doang tuh biasanya yang lolos, yang iya, selebihnya bener. Kayak, "Hey, sini tadi dulu, bentar." Enggak neneknya,
4: enggak
3: anaknya, enggak pasti ada. Iya, kata gua, ya Allah.
4: Tapi udahlah, selamat liburan ya. Mungkin juga weekend besok banyak yang sibuk ambil rapor ya kan.
3: Oh iya, mudah-mudahan rapornya bagus.
4: Iya. Amin, naik kelas ya.
3: Sama udah mulai banyak yang nyari kos-kosan buat yang ini, yang kuliah. Tadi anak magang kita sebelah udah nyari kos-kosan. Karena kebetulan dia keluarnya jauh ya di Jogja. Udah mulai bolak-balik prepare buat tempat tinggalnya nanti di sana gitu. Tadi ya, dia bilang dapat 800.000. Murah
4: sebulan
3: atau mahal tuh?
4: Sebulan?
3: Iya.
4: Ya kalau harga Jogja mah standar sih.
3: Standar ya?
4: Iya, kalau harga Jogja ya. Kalau harga Jakarta murah hitungannya.
3: Iya, benar-benar. Tergantung kondisi. Dia bilang cuma berapa menit tuh ke kampus. Wah, kayaknya lumayan juga nih.
4: Tapi kamar mandi luar.
3: Tidurnya di dalam.
4: Kamar mandi luar Jogja lagi kamar mandi.
3: Kamar mandi dalam, tidurnya di luar. Itu gak enak.
4: Yaudah, habis ini ada Ellen yang bakal lanjut di Music Live Chat. Terus sampai jaga malam nanti jam 12. Kita ketemu lagi besok.
3: Iya, lu doang. Gue besok libur. Bye, teman-teman.
5: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore Info Teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Negeri Sandaru. Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, Teman Pro 2, pemerintah dan juga Pertamina akan mulai mengimplementasikan bahan bakar B50 pada 1 Juli 2026. B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan juga 50% solar yang dikembangkan sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sawit dalam negeri. Info Pro 2 berikutnya, Teman Pro 2, terjadi demo di UKI Cawang, Teman Pro 2. Sekelompok massa melakukan aksi bakar ban di sekitar kampus UKI Cawang di Jakarta Timur pada Rabu sore ini, Teman Pro 2. Dan dari video juga terlihat akun Threads Widya Ningrum dan juga Ainus pada jam 16.50 memperlihatkan sebuah ambulans terhambat kemacetan akibat padatnya arus lalu lintas di lokasi. Info Pro 2 berikutnya, Teman Pro 2, Messi pecahkan rekor baru di Piala Dunia, hat-trick dan warnai penampilan ke-6-nya, Teman Pro 2. Lionel Messi sukses mencatatkan sejarah sebagai manusia pertama yang bermain di 6 kali perhelatan Piala Dunia. Dia sudah bermain saat gelaran berlangsung di Italia pada 2006, Afrika Selatan 2010, Jerman 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, dan juga Amerika Serikat, Kanada, Meksiko di 2026 dan berhasil mencatatkan 3 gol sekaligus. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Music Live Chat. Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Produ FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Chat.

0: Pro 2 FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, BTW Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: Betul.
2: Apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, ya. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke. Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023.
4: 23.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu?
4: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh.
4: Iya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP, banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhannya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album.
2: Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling rilis single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang.
1: Asik.
0: Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
3: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
3: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
3: Sih,
0: ongoing
3: jadi,
0: gitu?
3: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
3: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
3: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
3: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
3: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
1: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
3: Seneng baca buku.
0: Oke.
3: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
3: Banyak, cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
3: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
3: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias nih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh. Ya,
3: berarti Samwen, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti gitu. Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak.
0: Nggak nyampe. Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun. Tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi seneng-seneng banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
2: sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari.
1: Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita sering intens ketemu lah
0: gitu. Oh, dari situ. Gitu. Baru nanya nama tuh siapa, namanya Kang
2: gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
3: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
0: Oh, gitu.
3: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya Atrang, di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
2: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu.
0: Jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka discuss bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue ketika ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya
1: ranger, gitu. Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
2: Jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi gak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya,
2: betul. Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah enggak, mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan gitu.
2: Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you'll die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay, lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Masalah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti ini bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu lah. Iya.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Widih.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah ya. Satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin oh, berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke kalau gitu. Oke teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi bang mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Yeah. Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awis, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Bang dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Hello teman Pro 2, this is your captain speaking.
2: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5. Yo yo yo, selamat malam teman Pro 2. Dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Landa Krisandaru di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Seperti biasa, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Rabu ini? Di hari Rabu ini semoga kamu happy-happy terus dan juga pastinya tidak ada kendala gimana-gimana ya teman Pro 2. Karena semoga hari ini kamu bisa menyenangkan. Tapi kalau hari ini menurut kamu ada yang perlu kamu ceritain daripada ke psikolog mahal, boleh banget dong ceritain ke gue di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena seperti biasa kayaknya kita bakal bersenang-senang sampai nanti hampir jam 11 malam teman Pro 2. Saatnya kita akan membuka dengan kesenangan di malam hari ini dengan satu lagu yang menurut gue mengingatkan gue ke era Directioners lagi pada berbunga-bunga. This is Night Changes dari One Direction. Here we go.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sal Priadi dan Nadine Amizah dengan Amin paling serius, teman Pro 2. Amin banget ya, doa-doa yang baik dari lo tuh diseriuskan. Karena biar gimana pun kita semua, gue yakin sih tiap hari orang tuh pasti berdoa dan juga pengen doanya dikabulkan gitu. Dan semoga ya Amin paling serius kalau kata Sal Priadi ya. Tapi gue mau ngomong tentang Sal Priadi, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata sekarang tuh lagi naik nih salah satu lagu dari album Marker and Such Pen Flash Disk Mempro. Lo tau gak sih yang kayak gimana? Yang kayak gini nih, lo kalau lupa semoga sih lo ingat dan semoga masuk FYP lo ya kayak gini lagunya. Nah lo yang kayak gimana? Kayak gini nih. Foto kita menurut gue ini ajaib, teman Pro 2, karena sebenarnya lagu ini tuh ada di album ini cukup lama ya, dan somehow naiknya tuh mendadak aja gitu. Ini salah satu tren yang sebenarnya menurut gue nggak bisa diprediksi ya, karena di saat orang-orang lagi dance Brazil kan gitu-gitu, tapi tiba-tiba lagu ini yang naik dan ngambilnya dari album yang menurut gue ini salah satu album Sal yang paling laris sih. Dan sebenarnya liriknya tuh simple banget cuy, kayak foto kita blur gitu kan. Tapi menurut gue Sal punya taste sendiri sih di lagu ini dengan ngomong blurnya tuh bener-bener ngeblur gitu. Lo ngerti gak sih? Orang ngomong blur tapi ngablu gitu. Bahasanya ngablu nih, kita ulang lagi ya.

Oh, Priyadi lu gokil banget sih menurut gue Sal bikin lagu ini. Dan menurut gue Sal kayaknya punya visi tertentu ya dengan keunikannya dia. Dengan orang tuh, menurut gue ya, orang tuh gak bisa dengerin Sal sekali tuh langsung suka. Jarang banget. Orang tuh harus dengerin berkali-kali, terus baru kayak, aduh enak lagi ternyata. Salah satunya menurut gue lagu ini, awalnya gue dengerin kayak, ini lagu apa sih? Agak, dia ngomong apa gitu. Pas gue cari, oh dia ngomong blur ternyata, ya ampun. Shout out untuk Sal Priyadi ya, lagu lu keren. Dan lebih spesifik lagi, album lu keren. Kalau menurut gue album lu keren banget Sal. Mungkin sekali-kali bisa kita ngobrol di music live chat. Anyway, teman Pro 2, gue masih menemani kamu di Jaga Malam kali ini. Buat kamu yang mau cerita, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Atau kalau kamu mau request nanti di jam 10 ya, belum gue buka request di malam hari ini, cerita yang nanti gue buka. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, you're still on 100 FM, Pro 2 Jakarta.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: Ya ampun, Nia. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
1: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
1: Makanya kita ada, Lis. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
0: Ya iya juga sih ya, kita udah belajar 3 tahun lebih. Masa nyerah pas beneran dibutuhin?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tak kuduga teman Pro 2 dari Yura Yunita featuring Erwin Gutawa. Dan ini lagu sebenarnya originalnya dibawakan oleh Tante Ruth Hana ya. Dan gue basically gue suka semua versinya. Yes, dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue Lani Krisnanda dari teman Pro 2. Saatnya kayaknya gue untuk membacakan cerita-cerita yang masuk di malam hari ini. So, welcome to Midnight Diaries.
1: Ladies and gentlemen, it's time for Midnight Diaries.
0: Yes, sama Pro 2 di malam hari ini di Midnight Diaries, teman Pro 2. Selamat datang, dan gue sudah membacakan beberapa cerita teman Pro 2 kemarin. Dan di malam hari ini kebetulan ada lagi teman Pro 2 yang mencurahkan isi hatinya kebetulan di Midnight Diaries kali ini, teman Pro 2. Lo tahu siapa? Gue pengen buka dulu WhatsApp di malam hari ini. Kita buka pesan di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo yang mau cerita juga boleh banget langsung merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di
1: 0811 800 105.
0: Ya, saatnya kita untuk membacakan pesan-pesan yang masuk di malam hari ini. Ada dari siapa nih? Tidak ada namanya. Ada dari 0881 1521 sekian. Katanya, malam kak, Pro 2 jaga malam, boleh request. Oh, nanti jam 10 ya gue akan puterin requestnya. Katanya dari Zulia di Jakarta. Oh, halo Zulia. BTW, kayaknya fotonya laki nih. Oh, cewek deng. Sorry. Katanya dari Zulia nih. Oh, kayaknya emang fansnya Angie Cavallaro ya kayaknya. Katanya mau request lagunya Angie. Oke, boleh doang nanti, tapi di jam 10 ya. Terus di malam hari ini gue pengen bacain juga dari the one and only Taurus. So, halo Taurus. Btw biasanya tuh ada Pinky. Pinky gak tahu ya sekarang kemana ya. Kayaknya dia join pas ocit doang deh. Malam hari ini ada dari Taurus. Halo Taurus, katanya absen ya malam hari ini. Kak Elan, udah teriak aja baru datang. Kak Elan, katanya ini Scorpio emang sebingung ini, apa emang lagi zaman cowok bingung sih? Aduh, jangan bawa-bawa Scorpio Taurus, percayalah, tidak semua Scorpio itu bingungan. Gue bacain dulu, dia tuh ngirimin screenshot teman Pro 2 dimana cowoknya tuh kayak bilang, gue rangkumin aja bahwa cowoknya tuh bilang kayak di hubungan sebelumnya. Jadi gue sedikit recap ya teman Pro 2. Taurus ini punya sebuah hubungan dengan cowok yang mana ini adalah calon pacar. Ya gue gak tahu ya, mereka mau pacaran atau HTS-an atau mungkin ta'aruf. Jadi mereka dikenalin sama orang tuanya masing-masing di sebuah pengajian. Intinya kayak forum ibu-ibu gitu ya. Terus mereka dikenalin dan juga akhirnya kayak, ini anak saya ini loh, anak saya ini. Jadi kayak dua-dua akhirnya coba kenalan. Nah, cowoknya ternyata merespon dengan antara, jadi di minggu kemarin dia cerita bahwa cowoknya tuh kayak responnya maju mundur gitu, kayak mau tapi gak mau gitu, mau tak mau. Jadi responnya kayak bingung gitu. Terus kata Taurus kayak, ini tuh cowok kenapa gitu. Jadi cowoknya tuh beralasan bahwa dia tuh sibuk dan gak buka WhatsApp ataupun Instagram gitu di beberapa waktu. Ya, itu kejanggalan pertama sih. Tapi ya anyway, terus dia hari ini ngirimin screenshot lagi di mana cowoknya itu akhirnya menyatakan, dia mendeklare dengan gagah berani bahwa dia bingung sendiri. Aduh, gimana sih lah. Aduh, cowok. Tapi dia akhirnya bilang bahwa dia tuh lagi bingung ya, dan juga kayak bilang, gue tuh jujur gue bingung sama diri gue sendiri katanya. Waduh, lu aja bingung, orang lain gimana? Suruh ngerti. Dia tuh bingung kayak, dia tuh kesana kayak ngegantungin Taurus. Padahal dia tuh gak niat begitu. Tapi dengan dia ngerespon juga seadanya, dia ngelabarin seadanya, tapi punya pressure dari nyokapnya yang selalu ngomong kayak, gimana sama si ini, aman gak? Nah, itu kan gimana ya, memunculkan problem di dalam diri seseorang ya kalau begitu ya. Terus kayaknya si cowok juga bilang kayak nyokapnya tuh jadi pengen buru-buru gitu loh. Gue katanya cowoknya, gue jadi bingung mau gimana. Ya, gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue Taurus, mendingan lu bikin ketegasan aja, kayak lu mau gimana. Jangan karena ibu lu makanya kita ngejalanin hubungan ini, tapi karena lu sendiri mau dan kita bisa ngejalanin ini, kita jalanin bareng-bareng gitu. Jangan karena di pressure nyokap lu. Gitu. Jadi semoga sih si Scorpio bingung ini, cialah Scorpio bingung. Kayak semoga si Scorpio bingung ini bisa apa ya, mengerti lah bahwa situasi memang tidak mudah, dan kalau lu paksakan makin gak mudah gitu. Nah terus dia ngirimin screenshot lagi nih teman berdua, katanya kayak nyokapnya ini ngeburu-buruin banget, dan kayak nyokapnya tahu gitu dengan semua ceritanya gitu. Ya menurut gue sebagai laki-laki juga harusnya si Scorpio ini bisa set boundaries ke nyokapnya gitu loh. Kalau nyokapnya tuh boleh tahu tuh sampai sini loh gitu. Selain itu ya udah serahin ke anaknya. Jadi jangan kayak ngebur-buruin dan kesana kayak gak percaya gitu ke anaknya. Terus katanya, kata Taurus ya, dia tuh udah sebel banget karena emang udah setuju dengan pemikiran ibu dan kakak perempuannya. Mungkin karena sama-sama perempuan juga gitu. Nah pas dia bilang, dan dia bilang ibu dan kakaknya ngerasa dia kayak ngegantung si Taurus, katanya emang aku ngerasa gitu. Jadi sisi emosional Geminiku pengen konfront. Oh iya, BTW Taurus ini adalah seorang Gemini. Gue bingung ya. Waktu itu kayaknya gue manggil Taurus karena waktu itu bulan ulang tahunnya Taurus ya. Jadi kayak gue manggilnya Taurus. Tapi dia mendeklar juga kalau namanya aku Taurus. Oke, tapi lo Gemini. Jadi mana yang bener ya? Terus katanya sisi emosionalnya kesentil lah. Kalau kepaksa makanya bilang. Jadi mending gak usah katanya. Tapi aku buat dengan bahasa yang lebih sopan supaya gak terlalu jelek katanya. Karena tetap gak enak dan gak tegaan ke orangnya. Well, menurut gue ceritanya Taurus ini yang adalah Gemini bisa lu jadikan pelajaran lah ya. Menurut gue Taurus, lu coba mending, karena sekarang lagi zaman cowok-cowok bingung ya, gue coba mengambil dari sisi scientific aja deh. Jadi di bagian cowok itu secara pemikiran memang lebih lambat untuk lebih dewasa ya. Jadi gue lupa deh. Jadi di salah satu bagian otak cowok itu ada yang namanya prefrontal cortex. Nah ini tuh bagian otak yang di depan yang berfungsi sebenarnya untuk mengendalikan kayak pengaturan emosi, pemahaman sosial, dan juga kayak impuls gitu yang intrusif gitu. Nah di sini mungkin cowok punya prefrontal cortex yang lebih lambat untuk berkembang. Makanya kadang lu kalau ngelihat kenapa cewek itu lebih cepat dewasa, karena memang bagian otaknya lebih cepat untuk utuh dibandingkan cowok gitu. Mungkin secara saintifik, nih gue udah tarik secara saintifik ya Taurus, mungkin beliau belum berkembang aja di bagian situ. Jadi dimaklumi aja dan biarkan ini jadi pelajaran aja. Kalau misalkan dia gak serius, cabut aja gitu, ngapain buang-buang waktu. Tapi kalau dia serius, ya lu coba untuk usahakan bareng-bareng gitu ya. Jadi gitu Taurus ya, semoga membantu. Dan buat kamu teman produser yang masih mau bergabung sama kita di malam hari ini, boleh banget merapat di 0811-800-105
1: 0811-800-105.
0: Sambil menunggu cerita dan juga ke jam request sebentar lagi teman produser, kita akan lanjut dulu kayaknya asik ya ke lagu berikutnya nih. Gue jadi ingat satu lagu yang lumayan lama, cuma ternyata cukup membekas sih gue rasa. Lagunya ada dari Hi-Fi kali ya. Ini mengingatkan bahwa semenjak ada lu tuh dunia gue jadi lebih berwarna, dan juga pokoknya gue jadi punya tujuan baru gitu. Judulnya adalah Semenjak Ada Dirimu, teman produser. Here we go. You better

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam barengan sama gue Landa Krisnandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan memasuki jam 10 malam, teman Pro 2, saatnya untuk jam request di Pro 2 Hitlist. Buat lo yang mau request, langsung aja merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini di 0811-800-105. Malam hari ini teman Pro 2, gue mau menyapa dulu ada Bahrum yang udah join ya. Halo, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Bahrum. Mau request katanya lagunya Bilal Indrajaya yang Kau. Oke, katanya salamnya pasti untuk Aca yang cantik. Oh, halo Aca yang cantik nih, dapat salam lagi dari Bahrum. Konsistensi itu bernama Bahrum dari Kemayoran ya, lo harus ingat tuh. Terus juga malam hari ini ada dari Taurus yang tadi udah curhat ya. Katanya mau request gue Sabrina Leonor yang Sally katanya yang sembuh kembali. Oke, udah gue masukin juga. Terus ada juga yang merequest apa nih? Banyak banget nih. Katanya starving. Oke, gue coba cari dulu ya. Starving. Belum ada nih dari Nazahra Nafis Kurniawan. Belum ada ya lagunya. Mungkin kalau mau diganti boleh, gue tungguin masih. Terus ada juga Suci mau request lagu The Visitors. Coba gue cari ya, The Visitors. The Visitors, oke. Sudah gue masukin teman Pro 2 3 lagu di malam hari ini. Jadi buat lo yang masih mau request, gue tunggu di Pro 2 Headless.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landi Krisandaru, di Jaga Malam-malam hari ini. Teman Pro 2, masih gue puterin nih request yang masuk nih. Dan gue masih memutarkan beberapa request. Tapi gue jadi teringat sesuatu, teman Pro 2. Ntar gue coba bacain dulu dari Jessica di Bekasi. Halo Jessica, katanya mau request lagunya Geisha. Waduh, gue lama banget gak denger Geisha ya. Meskipun gue masih dengerin yang mana Geisha yang Jika Cinta Dia. Waduh, ini lagu yang menurut gue udah legend lah ya. Bisa dibilang legend karena udah sering banget diputerin di semua radio gue rasa ya. Oke, gue masukin ya. Terus juga ada dari siapa nih kak? Ada dari siapa nih? Halo kak, request No Doubt dari Apen. Oke, boleh buat nemenin makan. Cakep, buat nemenin makan gak? Tuh, gue coba cari ya. No Doubt ya. No Doubt. Yang No Doubt belum ada guys. Mungkin lo kalau mau request yang lain boleh, teman berdua. Tapi anyway, dulu gue kalau misalkan lo pendengar gue udah lumayan lama nih, gue tuh sering melakukan satu hal nih. Untuk teman-teman yang tadi membacakan ceritanya, kayaknya asik nih kalau gue menyapa dulu teman berdua. Dan kayaknya asik. Gue coba diiringi dulu, tolong. Asik. Ini buat teman Pro 2 yang lagi di jalan dan juga mengingat memori-memori di masa lalu ya. Karena gue lagi mengingat beberapa memori zaman-zaman gue kuliah dulu. Kita coba ya. Buat yang tahu lagunya mungkin boleh nyanyi bareng sama gue di malam hari ini. Kita coba ya.

Yes, semua berdua masih dijaga malam pastinya barengan sama gue Leanda Krisandaru dan kita masih punya waktu untuk bersenang-senang teman berdua. Kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah hampir jam 11 malam, teman Pro 2. Gue harus cabut dulu setelah menemani lo dari jam 7 malam tadi, teman Pro 2. Semoga kalau misalkan ada request yang belum bisa gue puterin ataupun salam-salam yang belum gue bisa bacain, teman Pro 2, sekali lagi, karena keterbatasan waktu. Semoga kita have fun malam hari ini, teman Pro 2. Dan untuk lo, selamat beristirahat juga pastinya. So, akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elana Krisandaru signing off the air and have a great night, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari hingga malam hari ini. Kamis 18 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kerja, kuliah, atau sekolah atau mau pro 2. Nanti pagi akan ditemenin sama gua dan pastinya dengan info-info dan juga lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin hari ini teman pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih ada pesan-pesan di hari ini yang mungkin bisa kita ambil dari Ustadz Banu dan juga lagu-lagu sampai nanti jam 6 pagi teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan kagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Ajit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, film aksi The Furious karya Kenji Tanigaki tayang mulai 17 Juni 2026. Film ini dibintangi oleh Xie Miao dan juga Joe Taslim. Film ini mengisahkan perjuangan membongkar sindikat perdagangan manusia dengan suguhan adegan laga intens dan koreografi pertarungan yang memukau. Info selanjutnya, grup K-pop BTS menambah jadwal konser arirang di Jakarta pada 29 Desember 2026 karena tingginya antusiasme penggemar. Konser akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan penjualan tiket tambahan dibuka pada 19 Juni untuk anggota ARMY dan 20 Juni untuk umum. Info selanjutnya, Toy Story 5 kembali menghadirkan petualangan Woody dan Buzz Lightyear yang kini harus bersaing dengan Lily Pad, sebuah tablet pintar. Film ini mengangkat tema persaingan antara mainan tradisional dan teknologi modern yang relevan dengan kehidupan anak-anak masa kini. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Gimana nih hari ini teman Pro 2? Udah pada semangat, udah pada bangun belum nih? Waduh, kalau gue sih masih agak ngantuk ya, karena cuacanya kayaknya juga enak banget buat tidur-tiduran gitu ya. Aduh, hari Kamis 18 Juni 2026 teman Pro 2, gue bakal nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi. Dan juga nanti gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca dan juga traffic di hari ini buat tuh yang lagi ada kegiatan ya. Dan sambil nemenin lo di jalan teman Pro 2, gue juga bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin di hari ini teman Pro 2. Hari Kamis, besok hari Jumat, terus habis itu masuk lagi di weekend ya teman Pro 2. Gak kerasa udah tanggal 18 aja teman Pro 2. Bentar lagi udah masuk pertengahan Juni. Habis itu Juli, habis itu Agustus. Aduh, cepet banget ya kalau misalkan kita ngomongin waktu gitu ya. Aduh. Pokoknya gak kerasa sih menurut gue. Kalau misalkan menurut lo gimana teman Pro 2? Dan nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol asik ya pastinya di pagi hari ini dengan topik-topik yang lagi rame di sosial media. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman-teman baik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca dulu kali ya. Kira-kira gimana nih hari ini? Masuk musim kemarau, dari kemarin sih panas-panas aja ya. Semoga yang panas cuacanya tapi hatinya gak sampai panas ya teman Pro 2. Dan untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya, dari web bmkg.go.id gue lihat di sini untuk wilayah Jakarta akan cerah semuanya ya. Semoga cerahnya ini membawa hal-hal baik gitu ya, dan membuat hati kita juga ikut cerah, wajah kita juga ikut cerah ya teman Pro 2. Jangan sampai gosong, jangan lupa pakai sunscreen teman Pro 2, karena cuacanya dari kemarin tuh cerah panas gitu ya, cerah cenderung panas teman Pro 2. Dan kalau misalkan lu pengen bawa payung buat gak terlalu kepanasan kalau ada kegiatan di luar teman Pro 2, silakan. Dan juga jangan lupa bawa air putih ya, supaya biar gak dehidrasi gitu ya. Dan untuk suhunya sendiri perkiraan ini dari 25 derajat sampai ke 33 derajat ya. Lumayan panas teman Pro 2. Jadi buat tuh yang kegiatan hari ini outdoor atau mungkin ada keluar-keluar lah gitu ya, silahkan lah, lu pinter-pinter lu aja lah teman Pro 2, gimana lu buat neduhnya gitu kan. Soalnya cuacanya kayaknya sih bakalan panas gitu ya teman Pro 2. Dan nantinya juga gue bakalan bantuin lu untuk memantau traffic di hari ini teman Pro 2, buat lu yang berangkat kerja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai kamu, masih balik lagi bareng Oce sama Om Pro 2. Dan buat lo yang lagi ada di jalan di pagi hari ini, sama Om Pro 2, hati-hati ya di jalan ya sama Om Pro 2. Karena kalau misalkan pagi tuh bawa dia masih ngantuk gitu ya. Kalau gue sih kayak gitu, nih sama kayak sekarang nih, siaran agak-agak ngantuk ya sama Om Pro 2. Tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap fokus, dan buat hari ini supaya lebih semangat dan juga lebih fokus, gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya bikin semangat dan juga supaya lebih berenergi gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Juni gak kerasa banget, sekarang udah masuk 18 Juni ya. Dan sebentar lagi Juli, aduh Juli. Kalian udah punya plan buat kayak pengen liburan nih, atau mungkin liburannya ditahan dulu untuk akhir tahun teman Pro 2 karena long weekendnya kayaknya udah abis nih ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lu pengen liburan di bulan Juli ini teman Pro 2, gue punya rekomendasi salah satu tempat yang akan dibuka di bulan di akhir bulan Juni ini teman Pro 2. Ya mungkin baru di opening gitu ya, opening baru dibuka di akhir bulan Juni dan mungkin bisa rame di bulan Juli gitu ya. Jadi ada salah satu tempat wisata yang akan buka di Bromo. Itu ada jembatan kaca Bromo teman Pro 2. Jadi ini kan udah masuk libur-libur sekolah ya. Dan menurut gue kalau misalkan lu pusing gitu atau mungkin kayak tempatnya itu-itu aja, lu bisa kesini nih. Dan menurut gue ini lumayan seru dan lumayan bagus ya, karena view-nya langsung ke Gunung Bromonya teman Pro 2. Wah gokil. Jadi buat lo yang mungkin mau menantang diri gitu ya, lo bisa ke tempat ini karena lumayan tinggi dan juga bawahnya langsung kaca gitu kan. Kalau gue sih lumayan takut ya kalau misalkan kayak gitu ya, tapi tetap teman Pro 2 ini pasti safety dan sudah diuji kelayakannya ya. Dan tempatnya itu ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di teman Pro 2 ya. Dan ya lo bisa kunjungi tempat ini teman Pro 2 kalau misalkan lo main ke Bromo, langsung aja ya ajak keluarga lo, saudara lo, atau mungkin juga pacar lo bisa diajak ke sini teman Pro 2.